Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Put, lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar?

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Selasa 23 Juni 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Insan dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kula pahari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang selektivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Isan. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu na bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tu na. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Nusantara.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Kulapa Hari, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah bersama Halal Center UIN Palangkaraya dan pemerintah Kabupaten Gunung Mas mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM. Melalui pendampingan ini, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi maupun sebagai strategi meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk lokal. Demikian Bertambah Halau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertambah Halau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat

0: 04 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo Kulopa Hari, selamat pagi. Kulopa Hari, kalau berbicara tentang keindahan alam Jawa Tengah, ada satu kawasan yang menyimpan pesona luar biasa, yaitu Wadas Lintang, yang berada di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Kawasan ini dikenal dengan aliran airnya yang jernih dan suasana alam yang masih asri. Hamparan perbukitan hijau berpadu dengan aliran air yang menenangkan menciptakan pemandangan yang memanjakan mata. Bagi masyarakat sekitar, air bukan hanya sekedar kehidupan, tetapi juga bagian penting dari aktivitas sehari-hari yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Halo-halo Kulo Pahari. Salah satu ikon kawasan ini adalah Waduk Wadas Lintang, sebuah bendungan besar yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Air dari kawasan Wadas Lintang menjadi sumber utama irigasi bagi lahan pertanian di berbagai wilayah Jawa Tengah. Berkat pasokan air yang melimpah, sawah-sawah dapat tetap produktif dan menghasilkan berbagai komoditas pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Inilah salah satu contoh bagaimana alam dan manusia saling terhubung. Air yang mengalir dari pegunungan tidak hanya menghadirkan keindahan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan kehidupan bagi banyak orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo-halo Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari, kita berada di penghujung acara di Pesona Nusantara kali ini. Dan Kulapa Hari, selain menjadi sumber bagi kehidupan pertanian, kawasan Wadas Lintang juga memiliki potensi wisata alam yang menarik. Udaranya yang sejuk, panorama perairan yang luas, dan suasana pendesaan yang tenang membuat tempat ini cocok banget untuk kamu melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan. Saat berkunjung ke tempat-tempat seperti ini, mari kita menjadi wisatawan yang baik dan yang bijak. Jangan lupa jaga kebersihan lingkungan, hormati masyarakat setempat, dan ikut menjaga kelestarian sumber air yang menjadi penopang kehidupan. Karena setiap tetes air yang mengalir hari ini bukan hanya milik kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena, viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
2: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
1: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
2: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Kulapa hari, upaya pelestarian satwa langka terus dilakukan melalui pelepas liaran 5 orang utan dari pusat rehabilitasi habitat alaminya di Taman Nasional Bukit Baka-Baka Bukit Raya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem sekaligus memperkuat fungsi kawasan konservasi sebagai habitat satwa liar yang dilindungi. Menurut Sabto, keberhasilan program ini diharapkan dapat mengembalikan populasi orang hutan yang terancam punah ke habitat alaminya. Ia juga menegaskan bahwa pelestarian orang hutan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga konservasi, mitra, dan masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI

Nusantara. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamat hanjewo mina mamaku lapa hari samandi ya yang sendatina dengan aku Cecily ya hong program warung hore andal Selasa tanggal 23 Juni 2002 jahawen bagi kulapa hari jahanek bergabung tau bewe mubung ike milen nomor kosong hanya 11520 IC2 telu atau kulapa hari tau mihining langsung melai RRI digital lah melai playstore dan app store kesayangan keton kulapa hari lah. Oke kulapa hari andal tuh tema itah tentang budaya sopan santun masih penting atau jadi kuno. Nah bersama Mulyadi anda tuh kulapa hari narik kabarmu Mulyadi.
1: Sangat-sangat bahalap kak.
0: Oh sangat-sangat ya. Bahalap. Gembira ampi itulah.
1: Iya betul.
0: Bahalap ampi mutmula.
1: Awi haru dino transferan.
0: Oke makanya agak cerah-cerah ampi ya. Itulah. Oke nah Mulyadi, tah kan berbicara tentang budaya sopan santun itulah. Nah, amun mendengar kata sopan santun, narem menurut kau tuh Mulyadi?
1: Sopan santun cite sesuatu itah teh menunjukkan rasa hormat itah terhadap ulu beken gitu ya.
0: Amun anak zaman wayah tuh kan agak kurang lah tentang budaya sopan santun. Nah, menurut kau ewente masih peduli dia sih tentang sopan santun teh?
1: Standar kak. Biasa apalagi gen Z kira-kira itu TGJ masih peduli terhadap sopan santun. TGJ memang hampir nihau.
0: Nah, amun sopan santun teh sebujurnya itu harus mengajarkan ewen sejak dini atau kenampi?
1: Bara sejak dini kak, itu teh belajar sopan santun karena jite menjadi suatu kebiasaan kak. Mangat anak kita teh kare tahu belajar menghargai ulu sopan terhadap tutur kata dan juga kia perilaku ate sopan perilaku ate mencerminkan sesuatu yang memang sopan santun gitu ya.
0: Amun contoh sederhana sopan santun menurut ikau kenapa Mulyadi?
1: Kilawitah itu kan Indonesia. Ciri khas kita Indonesia itu memang negara aja sopan santun ya. Malah ulu bakas menjadi kebiasaan kita agak menunduk isut. Setidaknya kita menghormati jadi bakas dia mungkin kita langsung nyelonong menghalau ulu bakas dengan dia sopan gitu lah kak.
0: Menurut Mulyadi itu siapa sih je paling berperan akan mengajarkan anak-anak tentang sopan santun?
1: Je paling utama teh ulu bakas. Jika kedua harus mulai sekolah. Awi ulu bakas teh dalam kehidupan sehari-hari pasti selalu umbak dengan anak, apalagi anak masih kurik. Baraheta kita mengajarkan anak teh tentang menghargai ulu. Sopan santun teh bukan hanya kita nunduk-nunduk terhadap ulu bakas, tapi sopan santun teh kenapa kita tucau mereka ulu, tahu mengakui kesalahan, tutur kata kita dengan tahu memaafkan ulu. Itu sebagian dari sopan santun ya kak.
0: Bujur. Nah, awun media sosial kan are ulu je berkata kasar. Nah, menurut Mulyadi itu kenapa?
1: Jite karena awi jatun batas.

0: batas dalam artian berekspresi. Jadi media sosial media itu kan event tertutup, biti bereng jasli, hanya menghalau ketikan. Jadi event merasa bebas. Oh, mungkin event dia tawak ya, walaupun aku berkata-kata kasar, dia sopan ngechat uluh.
1: Menurut Mulyadi sendiri, narasi perbedaan antara sopan santun dan pencitraan.
0: Sopan santun teh ya itu ikhlas kak, jujur. Memang kita niat hendak mereka ulu, hendak berperilaku sopan. Dan amun pencitraan teh ya ye haus pengakuan. Ye oba hendak wen ture ye o ye teh ulu je sopan. Banget event tawa bahwa ye sopan, ternyata jite hanya sekedar ia hendak diakui sebagai ulus di sopan.
1: Bujur. Pernah puji dia sih kau nampayah komentar uluh melalui internet atau sosial media teh menurutmu jek kurang sopan?
0: Sangat-sangat rancak kak. Melalui sosial media aku pun aku menampayah kebebasan teh sangat-sangat terlalu. Ewen teh komentar jadi dia pantas, bahkan keyakinan maupun kebudayaan uluh masih dikomentar dalam keadaan je memang tidak sopan.
1: Nah, Bu Hensik, nilai-nilai kesopanan teh mulai dianggap sepele ampi wayah tu.
0: Sejak kita mengenal teknologi, sejak kita kayak sopan santun teh hampir terkikis. Awim Bu Hensik kuang kendau karena sosial media, tite. Karena kebebasan terbentuk melalui sosial media, Ewen merasa bebas. Keterbatasan event terjatun, event bebas hendak mengomentari narebw terhadap ulu beken, jadi kan hanya mahlau ketikan. Tetapi event dia mikeh, dia enai mikeh terhadap sopan santun jadi.
1: Bener. Nah, amun TGJ mander, amun sopan santun teh kuno, nare tanggapan ayam?
0: Aku kurang setuju, karena sopan santun teh adalah kebudayaan dan kebiasaan, uras ulu. Amun dikatakan kuno, tidak dia. Kecuali cara. Boleh. Kita mengikuti kemajuan zaman. Kalau bersosial media endau, kita bersopan santun dia hindai menghalau kontak fisik ataupun bertemu langsung mengamalkan sopan santun dite. Tapi menghalau sosial media, kita tahu sopan santun kia ite perubahan zaman isut kak.
1: Nah, menurutmu Mulyadi, kenapa sih kondisi masyarakat mulai kehilangan rasa hormat akan uluh je bakas lampi?
0: Ya pertama mulai rumah tangga kak. Amun sopan santun jatun, tidak jatun kehangatan mulai keluarga, jatun keharmonisan. Awi kehidupan bebas, jatun keterbatasan dan dia tahu mereka uluh. Jite berantakan, berantakan sekali dia mendinuk kehangatan huang keluarga, glutek ya sama kayak amun melai kehidupan bermasyarakat, amun uluh hati liar, bebas, jatun sopan santun, jatun mendinuk kemajuan enggak.
1: Bujur. Tegi dia sih pesan bareng Mulyadi akan generasi muda tentang pentingnya itah menjaga etika sopan santun.
0: Tegi kak, terutama itah tu negara Indonesia, jadi memang beragam-ragam uluh. Indonesia jite terkenal dengan budaya ramah senyum. Jadi ela sampai jite nihau, kutek akan anak muda terus belajar sopan santun terhadap ulu bakas, dan dia bayar dengan ulu bakas tapi sesama kawal kita harus belajar sopan dan mereka.
1: Oke, terima kasih kan Mulyadi.
0: Oke, terima kasih kak.
1: Jadi menyampai pandangan dan aspirasi serta pengalaman bareng Mulyadi tentang pentingnya budaya sopan santun melalui tengah perkembangan zaman. Semoga obrolan kita handa itu menjadi pengingat bahwa sikap sopan santun baikkan sesuatu je kuno kula paharilah, melainkan nilai je tetap relevan akan membangun hubungan je baik. Nah, jadi kita tahu saling menghargai satu sama lain. Oke, terima kasih Mulyadi. Terima kasih akan kula pahari je jemih ning melai ikai melai warung hore. Sampai jumpa melai warung hore selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hore. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Kele pahari. Tendei akan hetu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kulup hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Dan kulup hari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Karizal yang akan menemani kulup hari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Unah ayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh, jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sis.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: semakin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Iya, kalau pari kafilah musabaqah tilawatil Quran atau MTQ 8 Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Barito Utara mengirimkan sebanyak 53 peserta mengikuti MTQ 8 Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya pada 23 sampai 28 Juni 2026. Menurut Ketua Kafilah Barito Utara Mas Turdi Moratewe, Kabupaten Barito Utara mengirimkan sebanyak 53 orang yang terdiri dari 31 peserta lomba, 17 orang pendamping, 3 orang ofisial, dan 2 orang pengemudi. Seluruh peserta merupakan aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara. Ia juga menjelaskan tahun ini di Kabupaten Barito Utara akan mengikuti 18 cabang perlombaan yang dipertandingkan pada MTQ Korpri, yakni Tilawah Al-Quran, Tartil Al-Quran, Hafalan Juz Amma, Hafalan Hadis, Tahfidz Surah Al-Imran, Tahfidz Surah Al-Baqarah. Demikian kulapari berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Sebenarnya memang masuk di MHz RRI Prompat Palangkaraya. Dan ya, kalau Paris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi-lagi, kalau Paris, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan ya buat kalau Paris. Dan di RRI Prompat Palangkaraya bersama saya Rizaldi yang akan menemani kalau Paris dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang ternyata akan mengampu program ya, ada dari di day part 2 ini. Karena ada program yang sekarang informasi dan musik, kemudian di pukul 11 akan ada program seputaran teras UMKM dan juga info siang di jam 12 ya. Di seperti biasa jam 1 waktu Indonesia Barat akan ada program berjaringan bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara. Dan kita tuh dengan obrolan budaya di pukul 2 sampai dengan pukul 3 nih ya kalau hari ya. Dan sekaligus juga menginformasikan hari ini di Palangkaraya terpantau cerah nih ya kalau hari ya. Dari Palangkaraya Palangkaraya disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Dan wah, di sini cerah nih ya kalau hari ya. Gimana buat tempat Kulapari, apakah cerah juga atau mungkin ada mendung-mendung sedikit berawan ya? Karena kalau kita perhatikan beberapa hari ini kayaknya wah panas banget nih ya Palangka ya, menyala.

menyala begitu ya. Dan kalau kita lihat ya, jam 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di jam-jam seperti ini aktivitas di berbagai sudut kota cantik Palangkaraya tentunya sudah mulai berjalan dengan ritmenya masing-masing ya. Mungkin ada yang sedang di kantor mengurus usaha ya, begitu berjualan ya, belajar, berbelanja di pasar, atau mungkin ya sedang menikmati secangkir kopi atau teh sembari menyelesaikan pekerjaan tentunya. Dan pagi menjelang siang seperti ini kelawari menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengecek target ya dan agenda yang ingin diselesaikan hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga semangat dan juga fokus kelawari meskipun aktivitas mulai padat ya kalau di jam-jam kayak gini. Dan ya, bagi kelawari yang sedang berada di luar ruangan, pastikan untuk tetap menjaga kesehatan dan cukupi kebutuhan cairan tubuh. Cuaca yang cerah kayak gini ya seringkali membuat kita lupa untuk beristirahat. Jangan lupa juga ya untuk menggunakan proteksi kulit atau sunscreen ya. Dan ya, kelawari, mari kita awali jam ini dengan pikiran yang positif dan juga rasa syukur tentunya. Semoga apa yang bisa kita kerjakan hari ini diberikan kelancaran dan hasil terbaik ya tentunya ya. Dan kelawari, tetap bersama kami karena masih akan banyak informasi menarik dan juga tentunya musik pilihan yang siap menemani aktivitas kelawari di jam-jam seperti ini. Dan sambil menyambut pagi nih ya, kelawari bersama saya Rizaldi, sambil diputarin aja nih lagu dari Rajue dengan judul Batisa Kenangan.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ya, Kak Pari, terima kasih masih bersama kami ya di area perempat Palangkaraya dan menemani aktivitas pagi hari ini. Dan Kak Pari, waktu terus berjalan. Kini kita sudah berada di pertengahan jam 10 pagi ya, di pukul 10.30. Tentunya semoga pekerjaan yang sedang Kak Pari kerjakan semakin lancar ya. Tugas yang sedang diselesaikan semakin mendekati target dan juga usaha yang sedang dijalankan mendapat hasil yang maksimal begitu ya. Kadang-kadang Kak Pari kesibukan membuat kita lupa menikmati proses. Padahal setiap langkah yang kecil yang kita lakukan hari ini merupakan bagian daripada proses itu sendiri, merupakan bagian dari pencapaian yang lebih besar tentunya. Jika saat ini Kak Pari sedang berada di jalan, tetap utamakan keselamatan ya. Jika sedang bekerja di depan komputer ataupun meja kerja, mungkin Kak Pari ini saat yang tepat untuk sejenak mengistirahatkan mata sebelum kembali melanjutkan aktivitas. Tetap semangat Kak Pari menjalani hari, masih banyak waktu untuk berkarya, belajar, dan melakukan hal-hal positif lainnya. Dan tentu saja Kak Pari, kami akan terus hadir menemani pagi Kak Pari dengan alunan musik-musik pilihan yang mudah-mudahan ya bisa menambah semangat hingga menjelang siang nanti. Sambil kita putarin lagi nih lagu dari Resi Kamail dengan judul Tiwayat Cinta.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Beritanya kok penuh provokasi seperti ini?
4: Berita apa sih?
3: Ini mah, berita di media sosial.
4: Kan jadi seru, Pak. Komentar netizen.
3: Eh, Mama bagaimana sih? Begini nih, kalau masuknya teknologi dan sosial media saat minat baca masyarakat kita masih rendah.
4: Lah, apa hubungannya, Pak?
3: Iya, Ma. Yang begini nih, yang diduga menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat kita yang belum dewasa, belum melek media, dan membaca secara benar maksud dibalik hadirnya teknologi dan sosial media.
4: Jadi, sebagai pengguna media sosial harus bagaimana, Pak?
3: Melek media dong. Itu kemampuan seseorang untuk memahami, memilah, dan memilih yang baik dan menerapkan apa yang diserap dari media. Kalau komentar pun harus menyejukkan, jangan malah memprovokasi.
4: Jarimu, harimaumu ya, Pak. Amit-amit deh, Pak. Jangan sampai masuk buih.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya Bapak-Bapak, sekarang lagi diputarin ini lagu dari Revalina dengan judul Aku Masih Tabela. Dan juga ya, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung jam 10 pagi, 15 menit menjelang pukul 11 nih ya. Bentar lagi waktu akan bergerak menuju 11 ya, dan aktivitas hari ini pun terus berjalan tentunya. Semoga hari ini kelapa hari berlangsung dengan baik. Jika ada pekerjaan yang sudah selesai, semoga hasilnya memuaskan ya. Jika masih ada yang sedang dikejar, tetap jalani dengan tenang dan penuh keyakinan. Karena tidak semua hal harus selesai dalam satu waktu begitu ya. Yang terpenting adalah terus bergerak maju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Iya, kelompok Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan termasuk di kawasan permukiman. Imbauan ini disampaikan oleh BPBD seiring meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, intensitas hujan saat ini menjadi tanda-tanda alam bahwa daerah ini akan memasuki musim kemarau. Kewaspadaan ini tidak berlebihan lantaran potensi karhutla di Kota Waringin Timur cukup tinggi. Luasnya sabatan gambut membuat tanah di kabupaten ini cepat kering saat kemarau sehingga sangat mudah terbakar. Sementara pemadamannya cukup sulit karena api membakar hingga ke dalam tanah. Selain kawasan hutan atau balukat, potensi kebakaran lahan juga rawan terjadi pada lahan terlantar di kawasan permukiman. Untuk itu, masyarakat diminta waspada karena dikhawatirkan kebakaran lahan bisa dengan cepat meluas. Kota Waringin Timur juga berstatus siaga darurat karhutla terhitung 8 April 2026 sampai dengan 10 Oktober 2026. Selain itu, ditetapkan pula status siaga darurat kekeringan dengan durasi atau periode yang sama. Demikian gue kembali di Tamalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya, Kelapahari, selamat bergabung kembali ya di dalam program Teras UMKM edisi hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, Kelapahari, kita akan membahas tren menarik yang mulai berkembang di kalangan pelaku UMKM Kalimantan Tengah, yaitu meningkatnya minat terhadap produk ramah lingkungan. Jadi, Kelapahari, sejumlah pelaku usaha kini mulai berinovasi dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih berkelanjutan dalam proses produksinya. Mulai dari kemasan berbahan kertas, tas belanja yang dapat digunakan hingga berulang kali, sampai dengan kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah kayu dan juga serat alam menjadi produk bernilai ekonomi. Perubahan ini tidak hanya bertujuan mengikuti tren pasar ya tentunya ya, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Konsumen saat ini juga mulai memperhatikan bagaimana sebuah produk dibuat, termasuk juga dampaknya terhadap alam. Dan di Palangkaraya sendiri, Kelapahari, dan juga di beberapa daerah di Kalimantan Tengah tentunya, pelaku usaha berbasis ekonomi hijau masih sangat terbuka. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini tentunya, para pelaku UMKM memiliki kesempatan besar untuk menghadirkan produk yang unik sekaligus ramah lingkungan. Nah, Kelapahari, setelah ini kita akan melihat ya bagaimana para pelaku UMKM mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar mereka. Tetap bersama Teras UMKM tentunya, Kelapahari.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau lah.
3: Aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah Mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI Mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barak RRI tu nah. Abi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Yenda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kalau hari kita lanjutkan perbincangan kita di teras UMKM hari ini, dan jika tadi kita sudah membahas bagaimana para pelaku usaha mulai menghadirkan produk yang lebih ramah lingkungan, kini langkah berikutnya yang banyak dilakukan juga adalah memanfaatkan teknologi digital ya begitu. Saat ini semakin banyak para pelaku UMKM di Palangkaraya yang tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, mereka mulai menggunakan media sosial, katalog digital, hingga layanan pemasaran daring untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Melalui platform digital inilah, sebuah usaha kecil yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini dapat memperkenalkan produknya ke berbagai kota, bahkan ke luar daerah. Hal ini juga membuka peluang usaha baru ya, bagi pertumbuhan usaha tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang terlalu besar. Selain pemasaran kolapari, teknologi juga membantu para pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha. Mulai dari pencatatan keuangan, pengelolaan stok barang, hingga layanan pembayaran digital yang semakin memudahkan transaksi tentunya. Transformasi inilah yang kemudian menunjukkan kepada kita ya bahwa UMKM tidak lagi identik dengan usaha berskala kecil ya, yang dimana berjalan secara tradisional, karena saat ini banyak juga para pelaku usaha lokal ataupun yang ada di sekitar kita yang kemudian mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu kelapari, bagaimana generasi muda? Apakah mereka juga mulai tertarik nih ya untuk terjun ke dunia UMKM? Kita juga akan bahas setelah ini tentunya.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Ya, kembali kita tiba di bagian akhir perbincangan kita hari ini dalam program Teras UMKM ya. Setelah tadi membahas inovasi produk dengan pemanfaatan teknologi, kini kita melihat peran generasi muda ya dalam perkembangan UMKM Kalimantan Tengah. Saat ini juga kita melihat semakin banyak anak muda yang mulai melihat UMKM sebagai peluang karir dan juga ruang untuk berkreasi. Mereka tidak hanya menjual produk saja ya, tetapi juga menghadirkan ide-ide baru yang kemudian lebih segar tentunya dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Ada yang mengembangkan produknya berbasis budaya lokal dengan desain kekinian, ada pula yang memproduksi makanan khas daerah dengan kemasan modern. Dan juga, tidak lupa, ada juga yang membangun merek lokal melalui strategi pemasaran digital yang kreatif tentunya. Kehadiran generasi muda inilah yang kemudian membawa energi baru bagi dunia UMKM yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ya, Pulau Pari ya. Mereka lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, lebih berani mencoba hal baru, dan memiliki kemampuan membangun jaringan melalui platform digital yang ada. Hal ini menjadi kabar baik bagi perkembangan ekonomi daerah tentunya, karena ketika kreativitas anak muda bertemu dengan potensi lokal yang melimpah, maka Pulau Pari akan lahir berbagai peluang usaha yang mampu mengeratkan perekonomian masyarakat. Semoga UMKM di Palangkaraya dan juga di Kalimantan Tengah tentunya bisa terus berkembang ya, semakin inovatif dan mampu menjadi kebanggaan daerah di tingkat nasional maupun internasional.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
3: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
4: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
3: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
4: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
3: Maaf mbak,

0: tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: lagi. Mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Iya, kalau Mari Bang Kalteng dan Adiaksa FC resmi menjalin kerjasama strategis melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS sponsorship dalam rangka mendukung kitra Adiaksa Kalteng FC pada kompetisi Super League musim 2026-2027. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Direktur Utama Bank Kalteng, Mas Lipan Syah, dan juga Presiden Klub Adiaksa FC, Eko Setiawan, di gedung kantor pusat Bank Kalteng. Kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi antara dunia perbankan dan olahraga yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan prestasi sepak bola, tetapi juga diarahkan untuk memberi dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Mas Lipan Syah meyakini, melalui kerjasama ini Bank Kalteng ingin hadir sebagai mitra pembangunan daerah yang mendukung lahirnya ekosistem olahraga sehat, profesional, dan memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Ia juga menekankan kerjasama tersebut dirancang dengan prinsip tata kelola yang baik dan juga berbasis manfaat terukur. Selain mendukung operasional klub, kerjasama juga mencakup penguatan layanan perbankan melalui pemanfaatan rekening operasional, payroll, layanan transaksi digital, serta perluasan penggunaan kris bagi para pelaku usaha yang beraktivitas di lingkungan pertandingan. Mas Lipan Syah menjabarkan dukungan ini bukan semata sponsorship belaka, tetapi juga kolaborasi yang menghasilkan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan yang memberikan nilai tambah bagi daerah. Demikian Kulap Hari Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Yoko Pari sekarang lagi diputerin lagu dari Itin Mataraun ya, dengan judul Aku Tututapan. Sekaligus ingin permasin juga kalau sekarang kita lagi ada dalam program ekonomi digital. Dan Yoko Pari, kita dalam perbincangan kali ini ya, kita akan sedikit melihat ya atau ngebahas bagaimana media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi saja, tetapi juga berubah menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi. Dan saat ini Yoko Pari, banyak juga para pelaku usaha memanfaatkan fitur belanja yang terintegrasi dengan media sosial. Konsumen tidak perlu lagi berpindah aplikasi untuk mencari informasi produk hingga melakukan transaksi. Semua dapat dilakukan dalam satu platform yang sama begitu ya. Dan fenomena ini dikenal dengan sebagai social commerce ya, yaitu perpaduan antara interaksi sosial dan juga aktivitas perdagangan media digital. Kalau boleh nyebut merek ya, kayak di TikTok ya begitu ya, di situ ada interaksi sosial dan juga ada aktivitas perdagangan ya. Dan kelapa ini menariknya juga, keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh ulasan pengguna lain, siaran langsung maupun konten kreator yang dipercaya oleh masyarakat. Bagi pelaku usaha, kondisi ini membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Setelah ini, kelapa kita akan membahas bagaimana kecerdasan buatan mulai membantu UMKM meningkatkan pelayanan dan juga produktivitas usaha mereka.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
6: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
5: Gak gitu juga kali.
6: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
5: Mau kemana?
6: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
5: Ikut.
6: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sih deh ampi. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
3: Yuk, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dalam program Ekonomi Digital hari ini. Jika sebelumnya tadi ya kita membahas social commerce, kali ini kita melihat perkembangan teknologi yang semakin banyak dimanfaatkan oleh semua orang. Tidak terlepas juga para pelaku usaha ya, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI nih ya. Saat ini kalau paling teknologi AI tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar saja, yang dimana juga banyak pelaku UMKM mulai memanfaatkannya untuk membuat desain promosi, menyusun deskripsi produk, menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis, hingga menganalisa tren pasar ya. Dengan bantuan AI ini, pekerja yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat diselesaikan lebih cepat dan juga lebih efisien. Pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan kualitas produk dan juga strategi pemasaran yang ada. Kendati demikian, kalau hari teknologi tetap berfungsi sebagai alat bantu ya, kreativitas pelayanan yang baik dan juga pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan tetap menjadi faktor utama dalam menjalankan suatu bisnis. Lalu kalau hari bagaimana perkembangan ekonomi digital mempengaruhi dunia kerja di masa depan? Kita akan membahas pada kesempatan yang berikutnya ya, di segmen berikutnya. Tetap di program Ekonomi Digital tentunya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Iya, kulapari kita tiba ya di bagian akhir daripada program ekonomi digital hari ini. Setelah tadi membahas social commerce dan juga pemanfaatan kecerdasan buatan, kini kita melihat bagaimana transformasi digital melahirkan berbagai profesi baru ya. Jika dahulu pilihan pekerjaan mungkin terbatas pada profesi-profesi konvensional saja, namun saat ini kulapari perkembangan teknologi membuka peluang bagi pengelola media sosial, analis data, pembuat konten digital, spesialis pemasaran digital, hingga pengembangan aplikasi. Menariknya nih, banyak profesi tersebut dapat dikerjakan dari berbagai daerah, termasuk juga di Kalimantan Tengah ya. Tentunya dengan koneksi internet dan juga kemampuan yang terus diasah, generasi muda memiliki kesempatan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin luas. Perubahan ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang peningkatan keterampilan dan kesiapan menghadapi masa depan. Karena itu kulapari belajar hal baru, mengikuti perkembangan teknologi, dan tentunya terus meningkatkan kemampuan menjadi investasi penting di era digital saat ini. Semoga informasi hari ini dapat menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi bagi kulapari semua di dalam program ekonomi digital hari ini.

Ya, Klub Arema dan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan jemput bola dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melewati operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor atau PKB di titik-titik perlintasan warga di kota setempat. Kabid Pengawasan dan Pengendalian BPPRD Kota Palangkaraya Andrew Vincent Pasaribu di Palangkaraya menerangkan pelayanan yang dilaksanakan di Jalan Wahidin Sudirohusodo ini melibatkan sejumlah pihak terkait seperti Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, UPT Samsat Palangkaraya, Ditlantas Polda Kalteng Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Jemput bola pembayaran pajak dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mendorong masyarakat tertib administrasi kendaraan saat berkendara. Pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Demikian Klub Arema Berita Malam pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: 95,1 MHz ya, dari Pulau 4 Palangkaraya. Dan ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita saat ini berada dalam program Suara Budaya Nusantara, dan akan segera bergabung bersama dengan RRI Pulau 4 Jakarta tentunya, dan juga RRI Banda Aceh dengan tema program Suara Budaya Nusantara hari ini, yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, dengan narasumber Herman Syah MTH MHUM sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri. Dan ini pula apa, langsung saja kita hadirkan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta dan juga RRI Banda Aceh.
1: Anggi Siregar di RRI Pro 4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar perempat di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Pok sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Pok?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pok. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih, Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya.
1: Baik.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Kak Anggi, siang hari ini di sana, di Suara Budaya Nusantara, kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, iya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya, Kak Anggi ya?
2: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pok.
1: Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya, Pak ya?
3: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik. Nah, Kak Anggi, untuk lagi interaktif di Pro 4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa, Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Nah, itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Perempat. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri.

0: Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat, syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
0: Tapi itu menjadi ya, Pak, ya.
1: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
0: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
1: betul.
0: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak Yoyo sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
1: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
0: perhatian kita.
1: Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
0: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa

0: mahasiswa itu di kampus. Tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
1: Yeah.
0: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
1: Yeah.
0: Nah, ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Menurut Bapak apa saja nih yang mempengaruhinya?
1: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
0: Pola pikir.
1: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, Gen Z, melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
0: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini? Siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
1: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
0: Ya,
1: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
0: Ya.
1: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
0: Ya.
1: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
0: Ya.
1: Nah, ini yang menjadi PR kita.
0: PR jadi kita. Harusnya ada penghubungnya ya.
1: Ada penghubungnya.
0: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik,
0: ya.
1: Sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
0: Iya. Nah,
1: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
0: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
1: Betul, betul.
0: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya. Maksudnya era digital,
0: betul.
2: Tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
0: Betul.
2: Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498, atau Kanggi juga bisa disebut kembali line interaktif.
0: Baik.
2: Di sana.
0: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651470055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651470055, atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812 6972881. Ya, silakan ya yang ingin bergabung ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayah mau tanya nih sama Pak Herman narasumber ya, di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak, dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
0: Kok agak kecil nih ya suaranya?
2: Halo.
0: Oke. Okay. Ya. Halo.
2: Iya, Kak Anggi.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Lanjut, Pak.
2: Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
0: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah ini bagaimana anak-anak muda, masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi, gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak
0: Kak Anggi? Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
1: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logua gitu kan, kan sudah nasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu, karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya, untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, ya Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung Kak Anggi.
0: Baik, kita terima.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi Borega.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Hermangan, apa kabar?
1: Apa good?
3: Syukur alhamdulillah ya.
0: Pak Herman ya?
2: Iya, Teh Dinda.
3: Iya.
0: Kak Anggi.
3: Sehat ya, Teh? Sehat. Alhamdulillah, bagus.
0: Alhamdulillah.
3: Pak Herman.
1: Iya.
3: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
1: Betul.
3: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior gini ya, Pak Herman.
1: Iya.
3: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Mm-mm. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan saya Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
0: Ya, sebentar dulu, Pak.
2: Oh iya.
0: Dan yang di sini coba kita angkat
2: dulu
0: ya. Oh baik.
2: Silakan.
0: Kakak. 0651470055. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, kamu ada cikgu ya?
4: Halo.
0: Halo, cikgu.
4: Yang ururegan.
0: Iya.
4: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
2: Iya, Cikgu Ria silakan.
4: Ponana ya.
2: Iya.
4: Pokoknya oh,
2: iya.
4: Jadi ulang tahunnya Kota Jakarta kemarin ya 22 Juni loh Kak Anggi.
0: Iya.
4: Kak Anggi. Salam juga buat
0: Presiden si ganteng Amerika Serikat Donald
4: Trump. Wanita-wanita dua cantik. Halo Bapak Herman.
1: Halo, selamat siang Cikgu Ria.
4: Apa
1: kabar? Abaget
4: semuanya ya. Ini Cikgu Ria dari Jakarta Selatan. Memang
0: asik. Iya, Cikgu.
4: Kita bahas tema ini cukup waktunya ya Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak Bapak Herman?
1: Betul.
4: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak yang ketiga ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu Pak Herman? Boleh dipantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh dan dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh ini. Begini pantunnya Kak Anggi Pak Herman. Begini kalau salah ya mohon maaf ya. Udep gino tak maju dan terlupa. Internet gosernya oi pagi ure malam. Kok tahu sih Kak Anggi bener kan nih? Kok bahasa Aceh itu kan ulang-ulang. Udep gini, Kak maju deh terupa. Internet dotanya, pagi ure malam. Budaya Aceh, jauh tape UI. Tiga,
0: dua, jero, citrawat, sabo, etara, kayak kayak
1: betul betul betul betul.
4: Kamu bahasa IMA itu kan tema pantunya di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya,
2: betul.
0: Ya.
2: Ya pertanyaan
0: kita beri kesempatan.
2: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Silakan Pak.
1: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
0: Betul.
1: Jadi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Yeah. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa. Bahkan setiap mengajar kita mengisi 5-10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
0: membuka pikiran mereka
1: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut dari personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2-3 tahun terakhir, bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang pertama
0: dari
1: ya.
0: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
1: tidak bisa dilawan.
0: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
1: ya, Cik Guria di
0: tantangannya nih ya. Ya.
1: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
0: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Misalnya Bumo jadi Bumoe, lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
1: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
0: Jangan sampai salah bunyinya.
1: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti apalagi. Nah, ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar.
0: Ya. Dari
1: menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital, kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
0: bisa menjual informasi,
1: personal branding, personal branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
0: ada museum tsunami,
1: ada museum tsunami. Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain, dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, luar biasa. Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda, kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum, masih ya,
0: jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
1: Nah,
0: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
1: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu, ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Nah, ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
0: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Igor ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
0: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
5: Makasih, Kak Anggi.
0: Iya.
5: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
0: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
5: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
1: Waalaikumsalam.
5: Maaf Pak, baru buka nih soalnya lupa. Ini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti apa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Andi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan diputar. apakah bisa dicekal itu, karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak Kang.
0: Baik,
5: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Herman Shah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya, dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak, bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
0: merah,
1: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan, untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan apa tadi, lagu-lagu,
0: lagu-lagu
1: misalnya, ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya, menggunakan media ini. Itu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
0: Jadi tidak bisa dicekal,
1: tidak bisa dicekal, karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
0: tepat, gitu ya,
1: tepat ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi
0: ya, itu
1: tentang informasi,
0: informasi
1: ya.
0: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
1: Betul. Itu
0: bagaimana?
1: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
0: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diadak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh, bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
1: Itu belum.
0: Belum
1: sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan syarat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
0: Yang ditakutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius
1: serius.
0: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
1: dalam beberapa forum mungkin sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
0: melihat belum ada sambutan
1: misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi, bagaimana dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan
0: sangat kurang ya,
1: sangat berkurang,
0: banyak yang hilang
1: tetapi ya begitu. Begitu
0: jadi. baik Pak Mariana, gimana, sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi, silakan.
0: Belum.
2: Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
0: Kita lanjutkan di sini ya, Pak
2: silakan.
0: Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
0: Siang kembali dengan
6: Ayu dari Maluku Tengah.
0: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
6: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
0: Di mana?
1: Maluku Tengah.
6: Di Maluku Tengah.
0: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah. Sehat Ayu?
6: Alhamdulillah Kak Anggi.
0: Ya, baik.
6: Kak.
0: Silakan Ayu.
6: Iya, buat Mpok Tiara. Mpok Tiara Lempo.
0: Mpok Mariana.
2: Iya. Ayu, silakan.
6: Halo, ya. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
6: Ya, dengan Kak
1: Ayu ya.
6: Dan prospeknya di era digital Pak, ya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya, ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
1: jadi,
0: nih?
1: Antisipasi.
0: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
1: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip, harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya karena saya nggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan, ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaannya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
0: Iya.
1: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari, 3 malam gitu ya. Atau 3 malam sampai 5 malam, 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
0: Diberi kesempatan, nah,
1: diberi kesempatan ya? Mereka, ya, apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya, kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
0: Iya, iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
0: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
0: Iya. Ya, karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul,
0: Kak
2: Anggi.
0: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak.
2: Ya.
0: Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
1: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
0: Hikayat, ya,
1: tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
0: Ukir, Pak ya?
1: Ya, ukir tidak ada lagi.
0: Misalnya ukir, baik,
1: ukir di rumah Aceh, di Batu Nisan, wastra ya. Nah, itu juga hilang.
0: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
1: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Yeah. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang belum, yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
0: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
1: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
0: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin nih Pak sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
1: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
0: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu dan merangkul
1: masa depan.
0: Sekaligus merangkul masa depan ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
1: Sama-sama,
0: untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
0: kita kali. Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
1: Terima kasih Pak Mariana.
2: RRI Pro4 Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Begitu dia pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bangpo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara Senja di Jakarta memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Acara berlangsung di Gedung A Marami Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin kemarin untuk memperingati HUT Jakarta sekaligus menyongsong usia 5 abad pada tahun depan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin merayakan kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam memajukan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat daerahnya saat ini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Senin kemarin, Kepala Dispar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno mengatakan, penetapan ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan 15 WBTB tersebut menunjukkan Cirebon memiliki kekayaan budaya yang beragam mulai dari bahasa, kuliner, kesenian, kerajinan, hingga tradisi adat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Pok, nasi uduk ini tiga ya?
2: Iya, Bang.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Obrolan Budaya, khas

Ya kulamat, selamat siang, tapi selamat lingkungan letai, salam sojud karan nema lempang, adil kata lino bacura min kasaruga basengat kaji bata arus. Dan ya kulamat, kembali lagi bersama saya Rizaldi ya, dalam program obrolan budaya. Wah, siang hari ini kota cuaca Palangkaraya, meskipun tadi sempat diguyur hujan ya, tapi belakangan hari ini kalau kita lihat, rasanya terik banget ya begitu. Dan tentunya hawa yang panas begini kalau kita lihat memang pas kalau misalkan kita ngebahas yang segar-segar ya. Tapi tidak terlepas dari unsur tradisi dan daerah kita tentunya ya. Dan oleh karena itu tema obrolan kita hari ini adalah minuman dan kudapan tradisional di kala cuaca terik. Kita akan mengulik

0: aja ya.
1: Baik
0: iya,
1: banget.
0: Oke, harus tetap harus tetap segar dan semangat ya tentunya ya. Dan buat Kelapa Ari yang mungkin punya minuman segar khas Kalteng ya, favorit cuaca kalau misalkan cuacanya panas begini, atau punya langganan warung kudapan ya, yuk ikutan nimbrung bareng kami di area 24 Palangkaraya dalam program obrolan budaya hari ini di nomor 08, di nomor di hotline studio 24 tentunya ya, di nomornya 0536 3235 969, atau kalau paling bisa juga di nomor WhatsApp dan juga ponsel di nomor 0811 5201 233. Dan ya, kita langsung saja ke kedua narasumber kita hari ini. Iya, oke. Oke, aman aja kah kalian berdua nih?
1: Aman sih, Kak.
0: Iya, aman. Aman ya?
2: Iya. Yeah.
0: Karena kalau kita ngeliat cuaca Palangkaraya berapa hari ini, kalian ngerasa nggak sih? Wah, panas banget. Terik banget itu.
2: Panas, yeah. Kak.
1: Panas banget, Kak. Sampai sore hari.
0: Iya, sampai sore hari. Karena waktu itu ya, waktu hari Sabtu apa Minggu ya, kemarin nih. Itu kan aku pagi jam 5 tuh udah bangun ya, udah keluar. Wah, itu kok kaget ya, kayak udah terik banget. Ternyata jam 6, jam 7, jam 8 tuh wah gila, luar biasa panas banget.
1: Iya, iya. Bahkan jam 6 sudah terik.
0: Iya.
1: Panas banget, gila. Kak.
0: Kalau kayak hari Senin kemarin ya, apel.
1: Iya.
0: Berasa panas banget gak sih?
2: Panas
1: berasa banget, Kak.
0: Aduh. Nah, kalau panas-panas gitu menurut kalian enaknya cari apa sih yang seger-seger, minuman kah atau makanan, biasanya apa tuh?
1: Yang pastinya minuman dulu enggak sih?
0: Minuman dulu ya.
1: Iya. Apalagi campur es batu kan enak.
0: Ah iya, iya seger. Nah, seger. Biasanya kalian berdua cari apa sih, es kelapa aja kah, atau mungkin ada yang lebih spesifik dari khas tradisional Kalteng gitu?
1: Kalau aku sih, Kak, karena sering makan kelakai atau pakis, aku tuh sering goreng itu dulu, bikin bakwan.
0: Okay.
1: Terus aku bikin es teh.
0: Es
1: buat
0: teh.
1: Pendamping.
0: Okay.
1: Iya.
0: Wah, kalau Bina gimana nih, Bin?
2: Biasanya aku tuh sukanya air kelapa sih, apalagi kalau ya, siang-siang kan panas, beli
0: pas
2: es
0: gitu, ya?
2: Gitu es buat campurin ke air kelapa yang mungkin mendinginkan diri.
0: Iya, oke. Tentunya ini air kelapa sangat asri sekali ya.
1: Iya.
0: Pas banget ya, apalagi memang obat di saat cuaca panas-panasnya kayak gini.
1: Iya, takut panas dalam kan,
0: nah,
1: makanya solusinya itu.
0: Iya, oke, cocok. Jadinya kalau dengar itu jadinya kayak segar dan tradisional gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau misalkan kudapannya nih, kue tradisionalnya, selain bakwan dari kelakai tadi, ada lagi gak sih, Mir, kalau kamu?
1: Kalau aku sih ada, Kak.
0: Apa tuh?
1: Seperti lamang. Lamang yang dibalut
0: daun pisang.
1: Iya. Itu enak banget, Kak. Di Geobos 12 ada orang jual.
0: Itu di pasar?
1: Iya, di pasarnya.
0: Pasar Geobos 12 gitu
1: ya?
0: Okay.
1: Tapi setiap pagi adanya.
0: Oh.
1: Iya, kalau sore-sore nggak tahu sih.
0: Boleh cobain lagi ya mungkin ya kalau buat kelapa hari yang ada di daerah situ ya, Geobos 12 tadi ya, Mir ya. Oke, kalau Bina gimana nih?
2: Ada nih namanya, kalau bahasa sini sih kue gegatas katanya tuh.
0: Gegatas.
2: Iya, itu makanan kue dari tradisi Kalimantan Tengah juga yang sering dibuat, mungkin oleh ibu saya juga sering bikin itu.
0: Oh, bikin juga tuh?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Itu kuenya gegatas tuh yang warna putih itu ya, biasanya ada gulanya dibalut gula.
2: Iya, ada juga yang gitu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Gula.
0: Berarti kalau misalkan lagi panas-panas kayaknya pas banget ya ngemilin itu ditemani sama es teh ya, atau misalkan
1: atau
0: es kelapa. Ya. Oke. Okay. Gitu. Kalau misalkan menurut kalian berdua nih, misal kan banyak ya jajanan wadai-wadai ya di sini ya bilangnya ya. Wadai-wadai terutama yang cita rasa khas dari Kalimantan Tengah atau dari daerah lain itu gimana tuh? Menurut kalian?
1: Sama aja sih, Kak, enaknya. Tapi aku sih lebih memilih cari yang gak terlalu manis. Soalnya kalau makanan yang manis itu sangat manis, aku cepat enek.
0: Iya.
1: Jadi cari yang seperti apa? Seperti apam. Apam kan bentuknya kayak apa? Tahu nggak

0: apam.
1: Iya, tahu-tahu.
0: Itu kan enak.
1: Heeh, iya.
0: Ya, itu kan enggak terlalu manis, enggak terlalu tawar. Jadi sedang dicampur sama teh itu pagi-pagi enak, Kak.
1: Oke, iya, pas ya.
0: Iya. Pas.
1: Oke, kalau Bina gimana nih? Apakah sama kayak Mira nih suka yangnya, sukanya yang enggak terlalu manis atau malah jadinya yang manis-manis banget nih?
2: Enggak sih, Kak, sedang-sedang juga mungkin sama seperti Mira. Biasanya aku tuh enggak suka juga yang manis-manis gitu kan. Ya apalagi yang terlalu manis lah. Yang sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang ya. Iya. Bagus-bagus karena kalau kita ngelihat ya faktanya sekarang banyak orang umurnya 20-an tapi udah kena diabetes karena sering konsumsi manis. Makanannya manis ya, minumannya manis, es kopi gitu kan banyak banget ya gulanya ya, bisa kebutuhan manusia kalau nggak salah tuh 50 gram per hari ya, per hari gitu. Misalkan dalam satu kemasan kopi itu bisa jadi 30 gram.
2: Meskipun aku sukanya kopi sih setiap hari ya, tapi tapi kemungkinan saya itu sukanya kopi yang agak pahit gitu. Enggak terlalu yang manis-manisnya.
1: Kopi hitam begitu ya.
2: Iya, kopi hitam. Kalau enggak hitam tuh kayaknya ada hambar rasanya. Apalagi kalau kopi-kopi kapal api itu enggak masuk.
1: Biasa kalau cowok-cowok tuh ya doyannya ke kopi sih ya, Bang.
2: Iya.
1: Oke, itu tadi kalau kita ngebahas minuman sama camilan ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau misalkan hari panas-panas kayak gini juga nih. Biasanya kan juga, apalagi kalau kita ngeliat sekarang ya, banyak buah gak sih sudah? Musim buah.
0: Iya, musim buah, Kak. Apalagi durian.
1: Durian udah.
0: Favorit banget malah.
1: Bisa makan durian?
0: Ih, aku kalau ada durian, aku habisin dua sekaligus.
1: Aduh, mabuk gak tuh berarti?
0: Aduh, makanan favorit banget, Kak, buah durian.
1: Buah durian ya?
0: Iya.
1: Kamu gimana nih, Bina?
2: Aku sih kalau buah durian tuh jalan 4 tahun nih gak makan durian. Karena gak kayak ada mau mual muntah gitu.
1: Oh,
2: kalau
1: gak bisa
2: makan,
1: ya.
0: Kayaknya bau deh.
2: Baunya tuh kemarin itu ada dari kampung itu kiriman ibu saya hampir satu karung yang 50 kilo itu. Itu gak dimakan itu.
1: Aduh, sayang
0: aduh
1: sekali.
0: Bagi aku, Bin, padahal pas kita dua dekat loh.
1: Aduh, 50 kilo banyak banget ya.
2: Itu kemarin dibuatin anu, Kak, apa namanya,
0: tempuyak.
1: Kalau dibikin tempuyak makan
2: ya, Kak,
0: kan enak.
2: Karena
0: dijumbu,
2: udah lama,
0: Kak,
2: itu
1: di fermentasi ya.
2: Iya,
0: di fermentasi.
1: Oke,
2: tapi kalau
1: di mana kampung kamu nih, Bin?
2: Aku berasal dari desa Rangan Tangko sih, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan.
1: Katingan satu tempat nih.
0: Enggak,
1: oh, beda ya.
0: Aku gak puas.
1: Oh iya sih, kalau Katingan itu memang
0: durian banget. Iya.
1: Wah, 50 kilo dikirim banyak banget sih.
0: Pasti Kakak Rizal mau.
1: Iya, mau. Aku doyan sih, aku. Aku suka durian juga soalnya. Kalau kita ngeliat pinggir jalan sekarang kayak di Jalan Giyobos, di Ponegoro, itu kan banyak banget ya udah jualan buah durian tuh.
0: Apalagi di daerah
1: 10.000 dapat.
0: Iya, apalagi yang di daerah jalan ke menuju bendara, Kak.
1: Di Adonis.
0: Iya, di Adonis Samar. Itu viral banget di TikTok. Bisa coba dulu baru bawa pulang.
1: Iya.
0: Murah lagi, 300 atau 400.
1: Saking murahnya ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau aku di kampung tuh mungkin ngebeli sih oleh banyak punya kami.
0: Iya sih, mereka ketinggalan.
1: Panen di kebun sendiri gitu kan, Bin lah. Oke, selain buah durian nih, buah khas Kalimantan apa yang kira-kira menurut kalian nih, wah seger ini pas dimakan waktu panas-panas. Ada lagi gak sih?
2: Buah paken.
1: Paken.
2: Iya.
0: Iya, kayaknya Kakak asing deh.
1: Aku tahu. Aku gak doyan buah paken.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya.
2: Tapi aku lebih doyan ke pakennya daripada durian.
0: Aku sih gak terlalu, tapi aku bisa makan. Tapi buah itu tuh harus apa? Benar-benar matang.
2: Iya.
0: Gak mau aku yang setengah matang. Kan biasanya ada yang suka setengah matang.
1: Iya.
0: Iya, aku gak mau
1: baunya,
0: kayak gitu.
1: Baunya beda banget kayak durian.
0: Iya,
2: beda.
1: Aku makan itu ya, ini mulutku aja sih. Itu kayak makan parfum. Wangi banget soalnya.
0: Masa sih?
1: Iya, aku gak doyan. Aku gak bisa makan paken. Cuman ya memang ada temanku yang dia lebih suka paken. Kayak Bina ya, lebih bisa makan paken daripada makan durian ya.
2: Iya.
0: gitu.
1: Biasanya kan kalau misalkan sudah kelihatan paken, oh artinya musim durian sudah habis ya, gitu nggak sih siklusnya?
0: Iya, iya kak.
1: Tanda-tanda musim durian sudah habis tuh banyak orang jual paken ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ada lagi tuh buah kalangkala. Pernah coba nggak kalian?
0: Kalangkala.
1: Iya.
0: Apa sih bahasa Dayaknya?
1: Iya, itu memang.
0: Aduh.
1: aku belum pernah makan, cuman ngeliat di TikTok aja sih. Itu biasa kan teman-teman yang orang Banjar yang biasa sering makan itu, katanya alpukatnya Kalimantan.
2: Enggak yang buah dango?
0: Iya, enggak buah dango, Kakak.
1: Buah dango.
0: Yang warna oranye.
2: Iya, oranye.
0: Oranye warnanya.
1: Coba kita searching buah dango gimana.
2: Biasanya buah dango itu enak juga sih.
0: Iya, itu yang paling enak, tapi sekarang di Kalimantan langka.
2: Oh,
0: di kami.
2: Tapi kemarin aku ada makan loh.
0: Ih, mau Bin, aku rindu.
2: Dijual sama mereka yang dari Rungan rasanya kemarin.
1: Ah, berarti jual. Stoknya terbatas ya.
2: Iya, terbatas.
0: Iya, Kak, langka sekarang.
1: Iya, ya tahu-tahu buah dango. Beda-beda, kalangka sama dango ini beda. Tapi kalau dango ini memang biasanya tumbuhnya di mana tuh, Bin?
0: Tumbuhan liar.
2: Iya.
1: Di tempatmu tumbuh juga berarti dong?
2: Tumbuh. Tapi dia dia tuh gak berbentuk pohon.
0: Iya, dia tuh gak berbentuk pohon, tapi dia tuh akar. Kayak apa?
1: Rasanya gimana?
0: Bajakah, Kak?
1: Bajakah.
0: Iya.
1: Rasanya gimana tuh?
2: Tapi kalau
0: rasanya enak.
2: Manis.
0: Segar. Manis, asam-asam.
2: Iya.
0: Tapi dominan manis, Kak, daripada asam. Tapi ada asamnya sedikit. Dia tuh bergetah.
2: Iya, bergetah.
1: Ah, iya. Sepet-sepet gitu kah?
0: Enggak. Bergetah tuh buahnya kalau kita petik.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya. Kalau dia belum matang tuh hijau, agak hijau.
1: Kalau matang warnanya oranye.
0: Iya, oranye.
1: Iya,
0: oke. Okay. Oranye banget.
1: Ada yang oranye tuh buah yang ku tahu ya, pernah aku makan buah apa namanya? Buah kapul.
0: Aduh. Asing lagi.
1: Kapul.
0: Kapul.
1: Iya.
2: Nembak.
1: Itu khas dari Kalimantan juga itu buah kapul.
2: Enggak, yang buah empak kok.
1: Atau lain. Beda ya, beda penamaannya. Aku bilangnya sih kapul.
0: Oh, ini. Namanya apa sih ini kami?
2: Oh, kalau bahasa kami itu empak, Kak.
0: Oh,
2: bahasa
0: embak.
2: Kami empak, buah embak. Embak. Iya.
0: Enggak kalau sih ketingan. Kami. Apa sih namanya? Enggak buah embak, pokoknya ada beda.
1: Tapi pernah coba kan?
0: Sering.
1: Ya, itu
0: aku sering.
1: Biasa dijual ya 30.000, iya. 35.000.
0: Tapi dia ini berat oleh kulitnya.
1: Iya, dalamnya ya. Kayak
0: dalamnya
1: dilumatin aja, enggak ya. enggak begitu banyak dagingnya gitu kan.
0: Kalau ya. Kata nenek.
1: Cuma memang segar enak.
0: Iya, enak, Kak. Kalau kata nenekku, kalau banyak-banyak makan ini bisa mabok.
2: Asal jangan ditelan anunya.
0: Iya, bijinya.
2: Iya.
0: Ditelan.
2: Jangan lari lagi pas makan.
1: Oke. Itu ya kalau ngebahas buah-buahan kayaknya banyak banget ya. Asal
0: iya.
1: Kalimantan yang kayak itu tadi yang oranye tadi buah apa?
0: Buah.
1: Buah dango.
0: Buah dango.
1: Nah,
0: buah dango.
1: Aku belum pernah coba sih. Kalian berdua pernah coba?
2: Pernah.
0: Sering
1: lah ya.
0: Iya. Aku waktu kecil memang itu sih makanan kami. Kalau kami main, selisihnya itu.
1: Ngambil di.
0: Iya. Tapi sekarang oleh.
2: Susah. Agak susah.
0: Iya. Oleh banyak penambang emas kan itu kan agak tanaman liar.
1: Ah ya.
0: Enggak segala ditanam. Jadi sekarang susah cari buah ini.
1: Lebih langka ya.
0: Iya.
1: Belum pernah coba, nanti kalau misalkan nemu kayaknya boleh sih dicoba dibeli gitu.
0: Iya, kalau aku nemu kan bisa kasih ke kakak.
1: Oke, itu tadi kita udah bahas minuman. Oke, makanan kudapan udah juga buah. Apa lagi ya yang kira-kira enak panas-panas nih ya? Iya, kayaknya itu sih sudah sih ya biasanya.
0: Iya.
1: Oke, ini aja nih sebagai penutup nih buat kalian berdua. Sebutin masing-masing tiga nih ya, kue, minuman atau apapun itu yang favorit kalian ya, yang tentunya tradisional khas dari Kalimantan, yang ketika panas, wah kayaknya enak banget nih buat dicobain.
0: Nah. Aku sih kak ada tiga. Ini makanan sama minuman dan buah-buahan.
1: Oke.
0: Iya. yang
1: lebih dari tiga juga nggak apa-apa. Okay.
0: Kalau makanan sih seperti yang aku bilang lamang sih.
1: Lamang ya.
0: Iya itu poin ketiganya. Kalau keduanya mungkin air kelapa. Iya enak tuh makan panas-panas.
1: Air kelapanya pakai sirup nggak?
0: Enggak, aku lebih dominan pakai susu. Iya. Okay. Atau enggak murni.
1: Polosan aja ya.
0: Iya, karena aku nggak suka dari sirup kak.
1: Kayak
0: ada apa sih? Beda gitu rasanya kak.
1: Iya, jadi nggak kayak kelapa, jadi manis sirup dong gitunya
0: iya,
1: ya.
0: Iya makanya.
1: Iya.
0: Terus kalau kesatunya durian.
1: Oke.
0: Okay. Aku sangat pecinta durian.
1: Cinta durian ya udah habis ini cari durian nih dekat di Giyobos ada banyak. Iya.
0: Mahal enggak sih?
1: 20.000 kayaknya udah bisa dapat, Mir.
0: Iya, kecil.
1: Enggak puas lah.
0: Iya.
1: Oh, berarti minta sama Bina habis ini.
0: Iya sih.
2: Semoga aja ada nanti kiriman lagi.
1: Oke. Okay. Iya, lanjut. Sekarang Bina nih apa di Bina? 3 atau kalau lebih juga enggak apa-apa.
2: Biasanya kalau minuman itu yang seperti yang di ladang kami itu ada tebu.
1: Tebu, air iya, tebu.
2: Iya.
1: Wah,
2: itu kalau iya enak kalau siang-siang gitu kan. Uh-huh. Habis itu yang kedua mungkin sama seperti Mira sih, ada air kelapa juga biasanya. Uh-huh. Habis itu makanan yang sering kami makan juga yaitu gulai anu singkah umbut.
1: Singkah umbut.
2: Iya.
1: Apa tuh boleh diceritain sedikit?
2: Gina. Itu termasuk makanan khas Dayak juga kak, yang bisa digulain. Itu umbut. Kalau di bahasa kami itu umbut marau.
0: Oh iya.
2: Itu ada buahnya juga kak.
0: Iya buah
2: itu
0: marau.
2: Itu sering enak. Dipancok orang juga buahnya tuh. Iya. Itu enak.
0: Agak masam.
2: Iya,
1: iya, tapi masam. Kayak gitu tuh biasanya yang memang pas ya buat cuaca panas masam-masam sakit. Kayak apa pacah liur nih.
0: Tapi anu kak berbekas di lidah. Kalau kita makan
2: warna coklat.
0: Iya warna coklat.
1: Oh jadi ada warnanya.
2: Iya ada.
1: Kalau kayak dulu waktu kecil tuh habis makan permen warna biru tuh lidahnya biru tuh.
0: Iya.
1: Kayak tuh kayak gitu ya. Tapi warna coklat ini ya.
0: Iya coklat.
1: Oke, nah kulafari itu tadi sebagai penutup kita masing-masing 3 makanan favorit ya, minuman makanan favorit dari kedua narasumber kita yang tentunya bisa kita dapatkan di bumi tamut bunga ya begitu. Dan tentunya kekayaan rasa dari minuman dan kudapan tradisional Kalimantan Tengah bukan sekedar pemuas dahaga di kala cuaca terik ya. Di balik manisnya gula merah, dibalik manisnya es kelapa dan juga es tebu, bahkan yang dibilang sama kedua narasumber kita tadi, gurihnya parutan kelapa pun dan segarnya olahan lokal, ada identitas sejarah dan juga ketulusan warisan leluhur yang terus mengalir di dalamnya. Mencintai kuliner lokal adalah cara yang paling nikmat untuk menjaga agar budaya kita tidak pernah padam tentunya. Terima kasih kepada kedua narasumber muda kita ya, yang sangat luar biasa ya, yang satu suka durian, yang satu enggak nih ya. Yang satunya suka paken. Iya.
2: Iya.
1: Oke, di siang hari ini tadi, terima kasih Mira dan juga Binayanto dari IHNTP Palangkaraya. Dan ya, terima kasih ya sudah bergabung
2: sama-sama
1: bersama kita dalam program Obrolan Budaya. Berbagai cerita yang menyegarkan dan penuh inspirasi tentunya di RRI Perempat Palangkaraya. Dan kulafari berakhir sudah kebersamaan kita dalam program Obrolan Budaya edisi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca yang terik ya. Perbanyak minum air putih dan utamakan jajanan lokal kita tentunya. Saya Rizaldi beserta kru siaran yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ella layak menjaga tradisi dan sampai jumpa.
3: Obrolan Budaya.

pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Yoko Bupati menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat saatnya. Saya Rizaldi pamit undur diri dari ruang dengar Kelapa Hari sekalian. Dan Rizaldi mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama melakukan siaran di RRI Purwong 4 Palangkaraya. Dan setelah ini akan ada program Badeng Koi bersama dengan rekan kami, ada Kak Widi.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warog dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, Polda Kalimantan Tengah memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi 1.500 warga dalam bakti kesehatan menyambut Hari Jadi Bayangkara ke-80. Layanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara bertahap oleh Polda, Polres hingga Polsek di berbagai wilayah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, program ini menjangkau berbagai daerah di Kalimantan Tengah dengan fokus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pelaksanaannya tidak hanya dipusatkan di satu lokasi, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang telah ditentukan. Berbagai bentuk pelayanan diberikan kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, hingga tindakan medis tertentu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Iwan juga menjelaskan bahwa program bakti kesehatan ini sengaja dirancang secara komprehensif guna menyasar berbagai kebutuhan medis sampai warga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan tanpa biaya. Iwan menjelaskan, jumlah peserta yang mengikuti operasi katarak maupun operasi bibir sumbing tidak terlalu banyak. Masing-masing jenis operasi diikuti sekitar 10 peserta yang telah melalui proses pendataan dan pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kasus yang memerlukan penanganan kesehatan khusus tidak banyak ditemukan di Kalimantan Tengah. Demikian Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Tabe salamat, Lingmune Latai, salam sahujud, Karende Malempang, Adil Katalino, Bacur Amin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Selamat sore Kulapa Hari, berjumpa kembali bersama saya tentunya Widiasih, atau biasa disebut atau dipanggil Widi ya. Bergabung bersama Widi di Perempat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari, Widi akan menemani Kulapa Hari tentunya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di jam 3 ini kita akan ada program Badengkoy, tentunya

mau request-request lagu. Sebelum itu, sebelum ada yang request, kita sama-sama dulu nih dengarkan satu lagu dari Mansyur S dengan judul Katanya. Selamat mendengarkan Kulapa Hari.

Halo Kulapa Hari. Nah, untuk Kulapa Hari yang lagi santai sore nih, yuk ramaikan program Badengkoy di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Saatnya nih request lagu dangdut favorit Kulapa Hari, mulai dari dangdut klasik, koplo hingga lagu-lagu hits terkini. Jangan cuma jadi pendengar ya Kulapa Hari, ikut berpartisipasi dan kirim salam untuk keluarga, sahabat atau rekan kerja. Bisa banget hubungi kami melalui WhatsApp di 0811 520123 23 atau telepon langsung ke 0836 3235 969. Badengkoy hadir setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17. Kami tunggu requestan dan sapaan Kulapa Hari semua sampai pukul 4 sore nanti untuk sesi pertamanya. Nah, sebelum ada yang telepon-telepon nih, kita kembali hadirkan satu lagu dari Ipang dengan judul Mutiara. Selamat mendengarkan.

Kulapa hari, sore hari, paling pas nih ditemani dengan irama dangdut yang meriah. Kulapa hari, yuk gabung di program Badengkoy Pro 4 RRI Palangkaraya. Kirim lagu favorit Kulapa hari dan bagikan cerita seru sore ini bersama kami tentunya di 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Yang mau request lagu dangdut boleh banget hubungi kita melalui WhatsApp 0811-5201233 atau melalui telepon 0536-3235-969. Jangan lewatkan keseruannya bersama kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk sesi pertamanya. Oke, Kulapa hari kita tunggu telepon dari Kulapa hari semua. Nah, sebelum itu kita kembali hadirkan satu lagu dari Vita Alfia dengan judul Secawan Madu. Selamat mendengarkan.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari.

Baik, Pulau Pahari masih bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Pulau Pahari, jangan biarkan sore Pulau Pahari berlalu tanpa lagu favorit Pulau Pahari. Badengkoy kembali hadir menemani waktu santai dengan deretan lagu dangdut pilihan Kula Pahari tentunya. Segera nih kirimkan request lagu dangdut dan salam-salam Kula Pahari melalui WhatsApp kita di 0811-5201233 atau melalui telepon di 0836-3235-969. Kami hadir untuk Kula Pahari sampai pukul 4 sore nanti untuk sesi pertamanya. Jadi kami tunggu requestan lagu dangdut Kula Pahari. Dan sebelum itu kita kembali hadirkan. Oke, ternyata ada telepon.

0: Halo, Mbak Dengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa dan di mana nih?
1: Atare dari Windy ya?
0: Iya, dengan Windy.
1: Oh, iya.
0: Dari siapa tadi, Bang?
1: Bang siapa ya?
0: Nanang Banjar.
1: Siapa?
0: Bukan ya?
1: Nanang Banjar kan?
0: Iya, aku kira Nanang Banjar.
1: Bukan.
0: Ya, siapa Bang?
1: Bang Pane, Setaji.
0: Oh, di Setaji. Oke.
1: Halo.
0: Iya, mau request lagu apa nih?
1: Dari Mansur S ya.
0: Mansur S.
1: Mawar putih.
0: Mansur S, Mawar Putih. Oke. Salam-salamnya mau buat siapa nih?
1: Ya. Suka Jamal Melili, salam sehat. Sasa, Mbak Desi, salam sehat. Bang Doni, Smoker, Pak Nasdem, Bang Benjan, Bang Agau, yang lain kita rangkul semua aja.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Terus, ya.
0: Siap, terima kasih. Oke, kembali ada telepon lagi. Halo, Mbak Dengkoy.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Pak Yudin di Minahasa.
0: Maaf, dengan siapa?
2: Pak Yudin.
0: Pak Yudin. Di Minahasa ya.
2: Iya, Minahasa.
0: Di Minahasa. Mau gimana nih cuaca di sana sekarang?
2: Panas terik nih, Mbak Widi.
0: Panas terik. Oh, kurang lebih aja ya sama dengan kita di Palangkaraya. Oke. Gimana ya. Kabarnya?
2: Sehat, Mbak Widi, gimana kabarnya?
0: Ya, baik juga, sehat juga. Mau request lagu
2: salam
0: apa?
2: Salam kenal
0: nih?
2: Ya.
0: Iya.
2: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga. Baru juga ya gabung sama kita.
2: Baru sama Mbak Widi, kalau sama yang lain udah sering.
0: Iya. Mau request lagu apa?
2: Dipilihin aja deh sama Mbak Widi.
0: Oke. Dipilihin aku ya nanti ya. Pecah 1000 mau enggak?
2: Mau aja kalau Mbak Widi yang pilih lagu apa aja pasti mau.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan ya. Terima kasih.
2: Makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, Kelapa Hari, itu dia ada beberapa telepon tadi. Nanti setelah ini kita akan dengarkan lagu-lagunya ya, Kelapa Hari. Kita putarkan yang pertama itu dari Mansur S dengan judul Mawar Putih. Selamat mendengarkan.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: ...95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari, untuk Kulapa Hari dimanapun berada, saatnya ikut bergabung nih bersama Widi di program Badengkoy, request-request lagu dangdut. Lagu dangdut favorit Kulapa Hari siap kami putarkan untuk menemani perjalanan, pekerjaan, maupun waktu berkumpul bersama keluarga. Request sekarang juga melalui WhatsApp 0811-520133 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Badengkoy hadir bersama Kulapa Hari sampai pukul 5 sore nanti. Jadi Widi tunggu telepon dari Kulapa Hari ya. Selanjutnya, sebelum itu kita kembali dengarkan satu lagu dari Aura Bilqis dengan judul Cinta Merah Jambu. Selamat mendengarkan.

Kulapa Hari, pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan vokasi nasional atau PVN, program pendidikan dan pelatihan vokasi 2026 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja setempat. Kepala Disnaker Kota Palangkaraya Amandus Frenaldi menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Palangkaraya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pencari kerja, agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Amandus menjelaskan, bidang pelatihan yang dibuka meliputi kejuruan teknologi informasi dan komunikasi dengan program pelatihan operator komputer muda. Kemudian, kejuruan bisnis dan manajemen dengan program pelatihan pengelolaan administrasi perkantoran, serta kejuruan teknik otomotif melalui program pelatihan servis sepeda motor konvensional. Selama mengikuti pelatihan, Amandus menambahkan peserta akan memperoleh berbagai materi pembelajaran yang terdiri dari pelatihan soft skill selama 8 jam pelajaran yang diberikan oleh narasumber dan praktisi sesuai bidangnya. Materi tersebut difokuskan pada pembentukan karakter, etos kerja, disiplin, kemampuan komunikasi, serta kerjasama tim. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan materi teori dan praktik kejuruan yang disampaikan oleh instruktur UPTD Balai Latihan Kerja Kota Palangkaraya sesuai standar pelatihan berbasis komputer. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Flamingoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kula Pahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Kulep hari masih bersama Widi tentunya ya di program Badengkoy, request-request lagu dangdut favorit Kulep hari. Nah, lagu dangdutnya sudah siap tentunya nih Kulep hari. Ada, nanti kita carikan dan kita putarkan. Tinggal menunggu requestan dari Kulep hari semua. Kami tunggu requestan Kulep hari sampai pukul 5 sore ini ya Kulep hari. Ayo ramaikan program Badengkoy ini dengan lagu-lagu pilihan Kulep hari tentunya. Bukan pilihan aku ya, tapi kalau Kulep hari mau aku yang milihkan juga bisa. Kirim salam untuk teman, pasangan, keluarga atau rekan kerja biar sore ini semakin berwarna. Nah, hubungi WhatsApp di 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Kami tunggu requestan dari Kulep hari. Oke, Kulep hari, sebelum itu kita hadirkan satu lagu dari Ika Puspadewi dengan judul Joget India. Selamat mendengarkan.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Yenda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
4: Kulapa hari, sore yang ceria tentu lebih lengkap nih dengan alunan dangdut kesayangan Kulapa hari. Nah, jadi untuk Kulapa hari jangan ragu untuk bergabung dan juga request lagu di program Badengkoy Pro 4 RRI Palangkaraya. Kulapa hari bisa banget gabung bersama Widi di WA 0811-520133 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Dan Widi tunggu requestan lagu dangdut dari Kulapa hari sampai pukul 5 sore nanti. Selanjutnya nih kita sama-sama dengarkan satu lagu dari Hesti Damara dengan judul Rindu Berat.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo, dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, buat Kulapa Hari yang mau request-request lagu, boleh banget nih hubungi kita di 0811 5201233 atau melalui telepon 0536323569. Kita tunggu requestan lagu Kulapa Hari sampai pukul 5 sore nanti.
3: Hey!

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Beberapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya memperkuat digitalisasi pengelolaan arsip di jenjang sekolah menengah pertama melalui sosialisasi penciptaan arsip aktif menggunakan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya Jayani mengatakan, penguatan itu dilakukan melalui sosialisasi aplikasi Srikandi ke seluruh SMP negeri yang diikuti aparatur tata usaha SMP negeri sekota Palangkaraya yang ditunjuk sebagai operator. Menurutnya, kegiatan itu juga menjadi tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna meningkatkan digitalisasi pengelolaan arsip dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel. Ia menjelaskan, penerapan aplikasi Srikandi di lingkungan sekolah diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi, memperkuat integrasi data, serta mendukung modernisasi birokrasi. Melalui sistem digital, proses surat-menyurat dan pengelolaan arsip dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Jayani juga menekankan pentingnya komitmen seluruh kepala sekolah dan operator untuk mengimplementasikan aplikasi tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan program Smart City di Kota Palangkaraya. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Lompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari di pukul 5 sore ini kita akan membahas tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dari Kalimantan Tengah. Pernahkah Kulapa Hari membayangkan nih menyusuri sungai dengan perahu sambil menyaksikan orang hitam yang hidup bebas di habitat aslinya? Salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di Kalimantan Tengah ini adalah Tanjung Puting yang berada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Taman Nasional Tanjung Puting ini, Kulapa Hari, memiliki keunikan berupa hutan hujan tropis yang masih alami dan menjadi rumah bagi ribuan orangutan. Wisatawan biasanya menggunakan perahu tradisional yang disebut kelotok untuk menyusuri Sungai Sekonyer. Sepanjang perjalanan nih, pengunjung dapat melihat berbagai satwa liar seperti bekantan, burung enggang, dan juga buaya yang hidup di alam bebas. Nah, selain menjadi tujuan wisata, kawasan ini juga berperan penting dalam konservasi orangutan yang menjadi salah satu ikon Kalimantan. Suasana tenang, udara segar, dan juga pemandangan hutan yang hijau ini menjadikan pengalaman berwisata semakin berkesan. Nah, Kulapa Hari, pernahkah Kulapa Hari berkunjung ke Tanjung Puting atau destinasi wisata lainnya di Kalimantan Tengah? Menurut Kulapa Hari nih, apa yang menjadi daya tarik utama wisata alam di Pulau Kalimantan Tengah? Bagikan cerita dan pengalaman Kulapa Hari melalui telepon atau WhatsApp di 0811-5201-233. Karena siapa tahu pengalaman Kulapa Hari bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya untuk menjelajahi keindahan bumi Borneo. Oke, Kulapa Hari, itu dia tentang keindahan Tanjung Puting yang ada di Kalimantan Tengah. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pesona Kawah Ijen. Ini merupakan destinasi wisata yang ada di Jawa Timur. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu dari Coklat and Coffee Corner dengan judul Lir Ilir. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Baik, kulapa hari saatnya kita ikuti azan Pro 1 RRI Palangkaraya atau ayat-ayat suci Al-Quran bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat mengikuti.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Al-Imran ayat 133 hingga 134 yang akan dibacakan oleh Umam Dansari Tilawah Mega.

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah Pak Hari, telah kita ikuti azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita kembali ke Pro 4 RRI.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Baik, kula pari masih bersama Widi tentunya di Perempat RRI Palangkaraya. Nah, kula pari di sore hari ini kita akan membahas tentang pesona Kawah Ijen yang ada di Jawa Timur. Keunikan Kawah Ijen ini terletak pada fenomena api biru atau blue fire yang sangat langka dan hanya dapat ditemukan di beberapa tempat di dunia. Nah, Kawah Ijen ini berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso yang ada di Jawa Timur. Fenomena blue fire ini muncul dari gas belerang yang keluar dari celah gunung dan terbakar saat bertemu oksigen. Pemandangan tersebut biasanya dapat disaksikan pada dini hari sebelum matahari terbit kelapa hari. Nah, selain blue fire, Kawah Ijen ini juga memiliki danau kawah berwarna hijau toska yang menjadi salah satu danau asam terbesar di dunia. Perjalanan menuju puncak memang membutuhkan tenaga ekstra kelapa hari. Namun, semua rasa lelah akan terbayarkan dengan panorama alam yang menakjubkan tentunya. Kawah Ijen juga menjadi saksi perjuangan para penambang belerang yang setiap hari bekerja mengangkut hasil tambang dari dasar kawah menuju pos penimbangan. Nah, Kulapa Hari, apakah Kulapa Hari pernah mendaki gunung atau mengunjungi kawah vulkanik di Indonesia? Menurut Kulapa Hari nih, destinasi wisata alam apa yang paling menarik untuk dikunjungi yang ada di Pulau Jawa? Yuk berbagi cerita dan rekomendasi wisata favorit Kulapa Hari bersama kami. Kalau di Palangkaraya maksud atau di Kalimantan Tengah ya Kulapa Hari, ini danau-danau yang seperti berwarna hijau toska ini ada di daerah Kasongan gitu ya. Dulu ada yang namanya Danau Biru. Enggak tahu ya sekarang masih beroperasi apa enggak itu wisatanya. Oke, Kulapa Hari selanjutnya kita hadirkan satu lagu dari Bossa Nova Java dengan judul Nagih Janji. Selamat mendengarkan.

kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Kulapa Hari, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas resmi mengganti nama Festival Budaya Tahunan, yakni Festival Budaya Mihing Manasa atau FBMM, menjadi Festival Budaya Tambun Bungai atau FBTB. Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong saat malam penutupan FBMM 2026 di Kuala Kurun mengatakan, pemilihan nama Tambun Bungai karena kedua sosok legendaris tersebut berasal dari Gunung Mas, tepatnya dari Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewa. Sejalan dengan itu, Bupati dan Wakil Bupati Gumas juga memiliki program unggulan yakni program Tambun Bungai. Artinya, pergantian nama menjadi Tambun Bungai sekaligus untuk menyelaraskan dengan program kepala daerah. Di sisi lain, Pemkab Gumas sedang memproses perbaikan nama dua kecamatan di kabupaten setempat yang saat ini bernama Mihing Raya dan Miri Manasa. Nama kedua kecamatan ini kurang pas, di mana yang pas adalah Mihing Manasa dan Miri Raya. Jika nantinya perubahan nama kecamatan terwujud, yakni Miri Manasa menjadi Miri Raya dan Mihing Raya menjadi Mihing Manasa, maka penggunaan nama FBMM dikhawatirkan akan menimbulkan kesan festival budaya hanya dilakukan untuk satu kecamatan. Peresmian FBTB ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Bupati Gunung Mas, disertai dengan peluncuran logo baru yang memuat sejumlah elemen budaya yang kaya makna. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Nah, kelapa hari kita akan memasuki program Pesona Budaya Borneo Malam. Dan kali ini kita akan membahas tentang Pasar Terapung Lok Baintan yang ada di Kalimantan Selatan. Kelapa hari, kehidupan masyarakat Kalimantan sejak dahulu sangat erat dengan sungai. Salah satu buktinya adalah Pasar Terapung Lok Baintan yang berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Keunikan pasar ini adalah aktivitas jual beli yang dilakukan di atas perahu atau jukung. Nah, sejak pagi hari, para pedagang datang membawa hasil pertanian, buah-buahan, makanan tradisional, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Banjar. Selain berfungsi sebagai pusat ekonomi, Pasar Terapung juga menjadi daya tarik wisata budaya yang unik. Di tengah perkembangan pasar modern, keberadaan Pasar Terapung Lok Baintan menunjukkan bahwa budaya sungai masih tetap hidup dan dijaga oleh masyarakat setempat. Nah, Kelapa Hari, apakah di daerah Kelapa Hari masih ada tradisi perdagangan atau aktivitas masyarakat yang unik dan berbeda dari daerah lain? Yuk, ceritakan kepada kita pengalaman menarik dari daerah Kelapa Hari. Oke, selanjutnya kita dengarkan satu lagu dari Elita Mala dengan judul Harta Warisan. Selamat

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

Kulapari masih bersama Widi di 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapari, salah satu kekayaan budaya Kalimantan Tengah yang masih lestari hingga sekarang adalah kerajinan manik-manik Dayak. Kerajinan ini banyak ditemukan di Palangkaraya, Katingan hingga Kapuas. Keunikan manik Dayak terletak pada warna-warnanya yang cerah dan motifnya yang syarat makna. Setiap pola biasanya menggambarkan alam, kehidupan masyarakat, atau simbol-simbol adat tertentu. Manik-manik ini digunakan untuk menghias pakaian adat, tas, gelang, kalung, hingga berbagai souvenir khas daerah. Pembuatan kerajinan manik membutuhkan ketelitian dan kesabaran tinggi karena setiap putir dirangkai secara manual. Tidak heran jika hasilnya memiliki nilai seni yang tinggi dan banyak diminati wisatawan. Selain menjadi produk budaya, kerajinan manik juga membantu meningkatkan perekonomian para perajin lokal. Kulapari, apakah Kulapari memiliki atau pernah menggunakan produk kerajinan khas daerah? Menurut Kulapari, bagaimana cara agar produk budaya lokal semakin dikenal oleh masyarakat luas? Mari berbagi pendapat bersama kami di WA 0811 520133.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Pulau Pahari, Kalimantan Timur memiliki tarian tradisional yang sangat unik, yaitu Tari Hudok. Tarian ini berasal dari masyarakat Dayak Bahau dan Dayak Modang yang tinggal di wilayah Makapulu dan sekitarnya. Keunikan Tari Hudok terlihat dari penggunaan topeng berbentuk hewan dan makhluk mitologis. Topeng tersebut melambangkan kekuatan alam yang dipercaya dapat memberikan kesuburan bagi tanaman dan melindungi masyarakat dari gangguan. Biasanya, Tari Hudok ditampilkan setelah masa menanam padi sebagai bentuk rasa syukur sekaligus doa untuk hasil panen yang melimpah. Gerakan tari yang khas dan kostum yang unik menjadikan pertunjukan ini sangat menarik. Selain memiliki nilai seni, Tari Hudok juga mengandung pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Nah, Kula Pahari, apakah Kula Pahari pernah menyaksikan pertunjukan tari tradisional secara langsung? Menurut Kula Pahari, apa nih yang membuat kesenian daerah tetap menarik di tengah perkembangan budaya modern? Yuk, berbagi cerita bersama kita di WA 0811-520-1233. Oke, selanjutnya Kula Pahari kita sama-sama dengarkan.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Bila Bahari, jika berbicara tentang budaya Kalimantan Timur, Festival Erau menjadi salah satu tradisi yang sangat terkenal. Festival ini berasal dari Kabupaten Kutai, Kertanegara, dan telah berlangsung sejak masa Kesultanan Kutai. Keunikan Erau ini terletak pada rangkaian ritual adat yang dipadukan dengan berbagai pertunjukan budaya, mulai dari tarian tradisional, musik daerah, hingga prosesi adat yang melibatkan keluarga kesultanan dan masyarakat setempat. Nah, kata Erau berarti suasana ramai dan penuh kegembiraan. Festival ini menjadi simbol persatuan masyarakat sekaligus bentuk penghormatan terhadap sejarah Kerajaan Kutai yang dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, Erau juga menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk mengenal lebih dekat tradisi masyarakat Kutai. Nah, Kelapa Hari, apakah di daerah Kelapa Hari juga ada nih festival budaya yang selalu dinantikan setiap tahun? Dan pasti jawabannya ada ya, Kelapa Hari. Nah, seberapa penting nih festival budaya dalam memperkenalkan identitas daerah kepada generasi muda? Mari berbagi cerita bersama kami di WA 0811-520-1233. Kalau di Kalimantan Tengah ada festival budaya Nusantara ya, Kelapa Hari. Oke, selanjutnya kita dengarkan satu lagu dari Tenggar Gunawan, judul Angin Manyar. Selamat menikmati.

Kulapa Hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memasuki musim kemarau 2026 memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pelatihan dan mitigasi bencana yang melibatkan puluhan relawan di Kecamatan Teluk Sampit. Staf ahli Bupati Setda Kotim Wim Reinhard Kalawa Benung mengatakan pelatihan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Teluk Sampit ini langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi karhutla yang kerap terjadi di wilayah Teluk Sampit, di mana relawan

Oleh sebab itu, pemerintah berharap kawasan yang selama ini rawan kebakaran dapat berangsur menjadi wilayah yang lebih aman melalui keterlibatan aktif masyarakat. Selain itu, para relawan diberikan pembekalan teknis terkait penanganan kebakaran mulai dari pengenalan alat pemadam, pelaporan titik api, isolasi area kebakaran, hingga proses evakuasi warga di sekitar lokasi kejadian. Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan ketika menghadapi kondisi darurat di lapangan. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampak karhutlah. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di Prompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari di malam ini Widi memberikan satu info tentang Kecamatan Kurun yang berhasil mempertahankan juara umum FBMM. Nah, Kecamatan Kurun ini berhasil mempertahankan status sebagai juara umum Festival Budaya Mihing Manasa dalam rangka memperingati hari jadi ke-24 Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2026. Bupati Gumas Jaya S. Monong saat penutupan FBMM di Stadion Mini Kuala Kurun menyatakan Kurun mempertahankan juara umum usai meraih 5 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Sementara itu, juara umum kedua diraih Kecamatan Mihing Raya dengan perolehan 4 emas dan 2 perak. Kecamatan ini berhasil dan berhak membawa pulang uang tunai senilai 7 juta rupiah. Adapun juara umum ketiga diraih Kecamatan Sepang dengan perolehan 3 emas dan 1 perunggu. Kecamatan ini berhak membawa pulang uang tunai senilai 5 juta rupiah. Ia pun mengucapkan selamat kepada para pemenang. Sedangkan kepada mereka yang belum meraih prestasi diminta untuk tidak berkecil hati dan tetap semangat guna meraih prestasi di ajang lainnya. Ia menjelaskan FBMM 2026 diikuti ratusan peserta dari 12 kecamatan Segumas, memperebutkan gelar juara di 13 cabang lomba yang dipusatkan di Kuala Kurun pada 15-20 Juni lalu. Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Camat Kurun, Berjoaldi, menyatakan puas atas keberhasilan kontingennya mempertahankan status sebagai juara umum FBMM dalam rangka hari jadi ke-24 Gumas. Hari jadi ke-24 Gumas diwarnai berbagai kegiatan, antara lain pengobatan gratis, donor darah, sunat massal, fun run 5K, lomba video reel, pesta pasar rakyat, dan FBMM yang puncaknya ditutup dengan hiburan dari band Hijau Daun. Nah, itu dia Kulapa Hari tentang Kecamatan Kurun yang berhasil mempertahankan juara umum FBM, dan kita ucapkan selamat nih buat Kurun ya. Oke, selanjutnya kita sama-sama mendengarkan Karungut. Sekarang kita berkarungut Kulapa Hari dengan judul Parawe Darung Bakena dari Hendra Rungan. Selamat mendengarkan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dayak Bajenta, program paheta nilai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umbakame tunda kula. Mina mama bakas tabela, itahaka sene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500240. Tau kia melai Instagram dan Facebook ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, Mara Ita akan Ita, sekali di udara, tetap.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

0: 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya kepada rekan kami Reni, disilahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Pula Pahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Rabu 24 Juni 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan Pula Pahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Pula Pahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan kami Reni untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Baik, Pula Pahari selanjutnya kita dengarkan bersama-sama Karungut Bawidayak dari Mista Mita. Selamat mendengarkan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Baiklah Pak Hari, waktu sudah menunjukkan pukul 19 lewat 45 menit. Saatnya Widi pamit undur diri dari Kola Pak Hari. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena pada malam ini akan ditemani oleh Anissa yang menemani Kola Pak Hari sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya dan saya Widya sih pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Flamingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Dari Pulau Bari akan kita dengarkan bersama drama legenda Empong Baning.
2: Mempersembahkan drama radio Empong Baning, legenda Kayu Ulin.

0: Diceritakan bahwa di langit alam dewa atau Nyayu, tersebutlah dua orang anak yang bersaudara kandung yang bernama Samenta dan Samento. Mereka berdua tinggal bersama kedua orang tuanya. Nama ayahnya yaitu Rawewe Aulo, sedangkan nama ibunya adalah Apen Rarondeng. Samenta merupakan adik dari Samento. Mereka hidup dengan rukun dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di alam Nayu, Rawawe Olo dan istrinya senantiasa menjalankan tugasnya untuk menjaga dan memelihara sebuah kayu yang bernama Empong Baning. Pohon ini akan berbuah dalam selang waktu yang cukup lama. Pada suatu saat, pohon ini mulai terlihat berbuah. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat, sehingga memiliki daya tarik terhadap orang yang melihatnya. Suatu ketika, Samenta dan Samento sedang berjalan di tepi sungai. Tanpa sengaja, mereka melihat pohon empong baning yang tinggi besar itu telah berbuah.
1: Adikku Samenta, lihat, pohon empong baning telah berbuah.
2: Iya Kak Samento, betul itu. Sudah sekian lama kita menantikan pohon ini berbuah. Dan akhirnya pohon ini berbuah juga ya Kak.
1: Ayah pernah bercerita kepadaku bahwa apabila pohon ini berbuah, jangan dulu diambil. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat.
2: Benarkah itu kakak?
1: Iya dek. Semoga ayah tidak menceritakan kebohongannya kepadaku. Saat itu kakak juga berkata kepada ayah.
2: Apa itu kak? Ayo kak ceritakan.

0: Saat itu kakak berkata, "Ayah, apakah ayah bersedia untuk memetik buah itu nanti ketika buah itu sudah tua dan terlihat berganti warna menjadi hitam pekat mengkilat seperti yang ayah katakan? Aku akan mengajak adik bersama bermain dengan buah itu, ayah."
1: "Terus apa yang ayah katakan setelah mendengarkan permintaan kakak itu?"
0: "Nah, perasaan dan hati kakak sangat bergembira pada saat itu, dek. Tentu saja, dek, ayah sangat bersedia untuk memetik buah empong. Asalkan, kata ayah, kita harus bersabar menunggu buah empong itu sampai tua dulu."
1: "Oh, begitu ya, kak?"
0: "Iya, kita harus bisa bersabar dulu ya, dek, untuk beberapa waktu."
1: "Baiklah kalau begitu, kak. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanan kita."
2: Setelah selang beberapa waktu lamanya, akhirnya buah empong baning pun terlihat sudah mulai menua. Warna buahnya pun berubah menjadi hitam pekat dan mengkilat. Rupanya itulah yang membuat Samenta dan Samento menyukai buah itu, mengingat keinginan kedua anak mereka yang begitu besar terhadap buah tersebut. Akhirnya Rawawe Olo memetik buah itu dan memberikannya seraya berpesan,
3: "Jagalah buah ini dengan baik, karena di antara beberapa buah kayu ini hanya satu ini yang bisa kalian dapatkan untuk mainan. Sebelum memetiknya pun, ayah harus minta izin dahulu kepada roh penguasa kayu ini, yaitu yang bernama Antung Tiong. Selain itu, kalian akan melihat buah kayu ini dalam selang waktu yang sangat lama, yaitu ketika kayu ini berbuah lagi."
1: "Kenapa hanya satu buah ini saja yang bisa kami mainkan, ayah? Padahal buah empongnya banyak sekali."
0: "Iya, ayah. Kami kan berdua mestinya dapat satu-satu buahnya."
3: "Wahai anak-anakku, ayah sudah katakan tadi, untuk memetik buah empong ini pun, ayah harus meminta izin terlebih dahulu kepada roh penguasa kayu ini. Dan hanya satu buah empong ini saja yang bisa ayah petik."
1: "Kenapa, ayah?"
3: "Kalau ayah sudah mengatakan hal seperti itu, ya kalian harus mendengarkan kata-kata ayah. Dan ingat, kalian harus menjaga buah empong ini dengan baik, karena tidak ada lagi buah empong yang lainnya yang bisa kalian dapatkan untuk bermain."
1: "Baiklah, ayah.
0: Kami akan menjaga buah ini dengan baik."

Sesungguhnya Rawawe Olo sudah mengetahui bahwa sudah tiba waktunya nanti buah kayu ini akan jatuh ke bumi. Namun hal ini tidak diceritakan oleh Rawawe Olo kepada kedua anaknya. Setelah panjang lebar mendengar pesan dari orang tuanya, Samenta dan Samento akhirnya pamit untuk bermain. Begitulah permainan kakak beradik di langit. Hari demi hari mereka lalui dengan bermain buah kayu empong ini.

0: hari ini kita harus bermainnya lebih lama dari hari biasanya ya kak. Tidak tahu kenapa nih, perasaan saya ingin lebih lama lagi bermain dengan Bu Empong ini kak.
1: Jangan Dik, nanti kalau ayah sampai tahu kita bermainnya lama dan belum kembali ke rumah, ayah bisa marah besar.
0: Iya kak, tapi aku masih ingin bermain dengan Bu Empong ini kak.
1: Kakak tahu, adik sangat senang sekali bermain dengan buah empong ini. Tapi ini sudah sore, Dek. Sudah saatnya kita harus kembali ke rumah. Besok kan masih ada waktu lagi untuk kita bermain kembali. Ayo, Dek, kita pulang.
0: Tapi, Kak, sebentar lagi ya. Aku mohon.
1: Baiklah, Dek. Kalau kamu masih bersikeras untuk tetap bermain, tapi ingat, jangan lama ya. Nanti keburu malam dan ayah bisa marah melihat kita belum bisa kembali ke rumah.
0: Iya kak, aku janji tidak akan lama bermainnya.
1: Iya.

0: kepada anaknya. Samantha dan Samento hanya dapat menyadari kelengahan mereka berdua seraya meminta maaf kepada ayahnya atas tuntutan itu.
1: Ayah, aku mohon maaf.
2: Ada apa anakku? Kamu kelihatan sangat ketakutan.
1: Ayah, buah empongnya tiba-tiba terlepas dari tanganku dan jatuh ke bumi. Boleh aku minta buah empong lagi?
2: Ayah sudah bilang hanya satu yang ayah beri buat kalian. Buah yang jatuh itu akan jadi berkat bagi bumi kalau mereka yang ada di bumi mau menjaganya.

Sementara buah empong yang jatuh ke bumi langsung tumbuh dan bertunas dengan cepat menjadi pohon yang sangat besar dan rindang. Ketika itu saat musim tanam, masyarakat desa bergotong royong untuk membuka lahan dan hutan. Mereka memotong semak-semak dan juga pohon-pohon agar bisa dibakar dan ditanami. Warga masyarakat setempat yang bernama Bulau Tatau dan Bulih Mayang menemukan sebuah pohon besar, sangat kuat dan begitu susah untuk ditebang. Mereka sangat heran karena baru kali ini menemukan sebatang kayu yang begitu keras dan tidak seperti kayu yang biasanya.

0: muli. Akuy, hai tutup kayu gitu. Pun apakah ini besar sekali? Padahal kemarin sore kita melewati jalan ini, tidak ada melihat adanya pohon sebesar ini.
1: Betul, Tatau. Saya juga heran. Kenapa terjadi seperti ini? Kenampi kayu tukah itu? Harun sini tuh kupayah kayu cihai. Kilau 10 kali ulintah kelunin tuh. 10 kali besar tubuh manusia pohon ini. Ajaib sekali. Tumbuh dalam sehari saja besarnya seperti ini. Dan sepertinya pohon ini tidak bisa kita tebang sembarangan. Sangat sekuat sekali, kokoh. Dia tahu teneweng perangai.
0: Iya, Buli. Jangankan untuk memotong kayu besar ini, pisau mandauku yang tajam ini saja belum mampu untuk memotongnya. Sangat keras sekali.
1: Iya. Ada apakah gerangan yang sudah terjadi di sini? Aku ngeri sekali melihatnya, takut sekali melihat pohon sebesar ini. Sebaiknya kita harus cepat kembali ke kampung. Kita jeleng Buli Lebui. Ngesah akan kare kepala kampung kan nih. Kita cepat pulang saja. Kita kasih tahu, kita ceritakan kepada kepala kampung.
0: Saya pikir juga begitu, Buli. Lebih baik kita cepat ke kampung dan menceritakan tentang pohon besar ini.
1: Betul, tak tahu. Ayo kita pulang. Makin lama di sini, perasaan saya semakin takut sekali. Merinding bulu kuduk saya.

Pohon empong baning terus tumbuh dan berkembang biak secara cepat. Inilah pohon kayu ulin yang disebut oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, kayu tabalien. Kayu ini memiliki sifat berat dan keras, disebut juga sebagai kayu besi, dan sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan.

Demikian drama legenda Empong Baning, legenda Kayu Ulin, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta MR Hanyi, dimainkan oleh Polin, Darsit, Sunario, Roy Lando, dan Mangaranak.

Bahari, selamat malam semuanya. Hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya 95,1 FM. Suara Budaya Palangkaraya is here. Malam hari ini nemenin kamu bareng Anissa Umami ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah kita awali perjumpaan kita bersama dengan sebuah drama legenda dengan Empong Baning, legenda Kayu Ulin. Sudah kita dengarkan bersama-sama, dan tentunya perjumpaan kita masih panjang dengan berbagai rangkaian program yang nantinya akan menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cus, karena ini di hari Selasa, tentu kita akan ngomongin banyak seputar pendidikan ya, dan juga seru-seruan abis bersama dengan informasi untuk kamu. So, tetap stay tune bareng kita ya, bersama dengan informasi and music malam hari ini. It's here. Kita mulai bersama dengan Eli Kasim dengan Kariang Lautan.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Dede Peloba hari di malam hari ini. Kalau kita ngelihat ya, kayaknya udah semingguan kebelakangan ini Palangkaraya tuh jadi padat banget dengan musim durian. Waduh, siapa yang kali ini udah makan durian? Atau bahkan kamu makan duriannya 3 kali sehari nih, ngalah-ngalahin obatnya aja ya. Karena benar banget, sekarang ini jadi wajah baru Palangkaraya ya. Dan sekarang ini jadi ide baru buat muda-mudi, jadinya ngedate, waktu pacarannya ngedate buat nyari durian yang paling mantap tuh kira-kira di mana. Tapi benar banget ya, akhir-akhir ini durian di Palangkaraya tuh memang lagi banyak-banyaknya banget. Dan di samping dari durian juga, entah pasangannya itu pasti selalu dengan manggis dan juga rambutan. Waduh, nih kalau boleh tahu nih ya, hal yang misalkan berpas-pasan dengan musim durian ini, versi kamu apa? Boleh Nisa dulu ya. Entah kenapa setiap musim durian Nisa itu selalu aja batuk, selalu aja radang. Padahal kan pengen banget ya ngerasain menikmati kenikmatan dunia dari buah durian ini juga gitu. Tapi entah kenapa kita harus minum obat batuk itu dulu karena udah radang. Ini cukup sulit sih untuk memilih ya, karena hidup penuh dengan pilihan. Waduh, kalau bisa antara durian atau obat. Tapi semoga kamu semua bisa menikmati durian ini ya dengan sangat enjoy dan juga dengan sangat bebas memilihnya, dan juga semoga buah pilihan kamu gak ada yang busuk. Waduh, ini juga sebagian dari syukur yang harus kita syukurin ya, kalau memang semua pilihan buah kita gak ada yang busuk. And the next, boleh gak nih kasih rekomendasi untuk kita semua, kira-kira yang jual durian di sekitaran Palangkaraya yang paling mantep itu ada di mana? Waduh, boleh share ke kita ya di 0811 520 1233.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari dunia pendidikan Indonesia, kabar membanggakan datang dari Geneva, Swiss, yang dimana dua inovasi digital Kemendikdasmen, Rumah Pendidikan dan juga Anugerah Backbone meraih predikat Champions Project di ajang internasional bergengsi WSIS Prize 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Telekomunikasi Internasional PBB International Telecommunication Union. Kedua inovasi ini berhasil mendapatkan posisi 5 terbaik dunia atau top 5 di kategori masing-masing. Proses penilaian WSIS Prize 2026 oleh Dewan Juri ini masih berlanjut. Dari 90 Champions Project yang terpilih akan melalui seleksi final kembali hingga terpilih 18 winner dan 72 champion dari masing-masing kategori. Nama-nama pemenang yang akan diumumkan pada malam puncak WSIS Forum 2026 yang diselenggarakan pada 9 Juli 2026 di Geneva, Swiss. Kita nantikan siapapun pemenang-pemenangnya akan kami informasikan selanjutnya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Dan yang belum hari informasi terakhir seputar pendidikan Indonesia ya, dan tentunya kalau kamu masih ingat di era sekolah kita dulu kayaknya ada banget ya Olimpiade Sains Nasional atau OSN, dan tentunya ini masih berlanjut sampai di tahun 2026 ini ya, dimana mengusung tema tentang jujur itu juara. Dan Kulapari tahu gak sih kalau Olimpiade Sains Nasional di tahun 2026 ini sudah di depan mata, yang dimana tahun ini jumlah peserta OSN itu meningkat 17% menjadi lebih dari 941 ribu murid dari seluruh Indonesia, sehingga sekolah Indonesia luar negeri, yang dimana akses juga terus diperluas termasuk di wilayah 3T agar kesempatan berprestasi pun semakin merata tentunya. Nah, melalui taklimat media yang diselenggarakan pada Kamis tanggal 4 bulan Juni kemarin, ditegaskan bahwa OSN ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tapi juga ruang pembinaan karakter, pengembangan potensi, dan juga lahirnya generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Mengusung jargon jujur itu juara, kejuaraan, dan di mana kejujuran dan juga integritas menjadi pondasi utama dalam setiap tahapan OSN di tahun 2026. So, kita dukung terus semua perwakilan dari sekolah-sekolah kamu atau bahkan perwakilan dari provinsi ini sampai nanti menuju nasional pada ajang OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Kita tunggu kabar menarik lainnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

kamu ya di malam hari ini Suara Budaya Palangkaraya. Hai, cuaca di luar panas atau dingin nih? Kayaknya seharian ini entah kenapa walaupun ada hujan di sore hari tadi ya, kayaknya Palangkaraya juga tetap terasa gerah gitu. Ngerasa gak sih kalau hujannya tadi tuh malah bikin gerah? Dan ada yang tak kalah penting daripada cuaca juga ya malam hari ini, semoga di rumah kamu sekarang lagi gak mati listrik ya, karena mungkin di kemarin Palangkaraya sedang dihobohkan, mungkin beberapa wilayah terkena mati listrik ya, dimana waktunya juga lumayan lama, sekitaran 2 jam yang dimana ini langsung dikonfirmasi secara resmi oleh teman-teman dari UP3 PLN Palangkaraya juga ya. Dan ada informasi selanjutnya untuk kamu di malam hari ini ya, kalau Indonesia kembali menorehkan prestasi di sektor pariwisata halal dunia dengan meraih peringkat kedua pada ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI Award di tahun 2026 yang digelar di Singapura. Dengan skor 79, Indonesia berhasil naik tingkat 3 atau 3 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencatat skor tertinggi sepanjang keikutsertaannya. Jadi mana penilaian GMTI ini mencakup 4 aspek utama, yaitu adalah akses, komunikasi, lingkungan, dan juga layanan yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim. Nah, prestasi ini tuh semakin diperkuat dengan penghargaan yang diraih Jawa Barat sebagai the most promising muslim friendly region of the year untuk kategori negara anggota OKI. Jadi mana pencapaian tersebut juga menunjukkan kalau komitmen Indonesia dalam membangun ekosistem wisata ramah muslim yang berkualitas, inklusif, dan juga berdaya saing secara global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata halal terbaik di dunia. Dan kamu harus tahu dan kita apresiasi bahwa Indonesia naik peringkat kedua wisata ramah muslim dunia dalam Global Muslim Travel Index Award di tahun 2020 adap.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
2: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
1: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
2: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
1: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
2: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
1: Ampun.
3: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Danau Pulau Bahari Indonesia kembali mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu destinasi Indonesia paling hemat atau wisata pantai paling hemat untuk tahun 2026 bersamaan dengan Vietnam dan juga Sri Lanka. Indonesia dinilai menawarkan kombinasi ideal antara keindahan alam, biaya perjalanan yang terjangkau, dan juga pengalaman wisata yang berkualitas. Ribuan pulau dan juga garis pantai yang membentang dari Sabang hingga Merauke menjadikan Indonesia memiliki beragam pilihan destinasi, mulai dari Bali dan juga Lombok sampai Labuan Bajo dan juga Raja Ampat. Di tengah tren wisata hemat yang terus meningkat, Indonesia berada pada posisi yang strategis untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Selain memiliki pantai berkelas dunia, biaya akomodasi, kuliner, dan juga transportasi yang relatif kompetitif menjadi nilai tambah yang semakin diperhitungkan. Dukungan infrastruktur pariwisata yang terus berkembang juga memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi unggulan Asia Pasifik bagi wisatawan yang mencari pengalaman maksimal dengan anggaran yang efisien. Kira-kira kalau kamu, pantai mana di Indonesia yang paling membuat kamu berkesan dan juga melekatkan kenang-kenangan yang paling manis versi kamu?

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Etalase Budaya Nusantara.
6: Ini Ulo Bahari, 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu malam hari ini ya, dengan suasana Palangkaraya yang kayaknya semakin malam semakin dingin, semakin sepi, dan juga semakin tenang untuk kita sedikit lebih jujur sama diri kita sendiri. Asik! Nisa gak akan ngajak kamu untuk galau malam hari ini, paling tidak untuk kamu bersantai dan sedikit membuat bahu kamu agak sedikit lebih ringan gitu ya. Walaupun ini kayaknya masih di pertengahan minggu, hari Selasa, baru hari kedua di minggu ini, tentunya semangat kamu masih membara ya. Walaupun hari ini juga kamu perlu istirahat, yang dimana kadang hari-hari ada aja gitu gebrakannya. Asik. Semoga hari ini tadi tidak ada hal-hal yang membuat kamu kecewa ya, dan tentunya kamu masih semangat untuk menjalani hari-hari kedepannya. And ya, sudah di pukul 22 atau di pukul 10 malam, malam hari ini masih akan nemenin kamu bareng dengan informasi, dan juga nanti akan ada cerita unik juga ya, mini drama nemenin kamu, dan juga informasi lainnya, lagu-lagu viral untuk kamu semua kita hadirkan di malam hari ini. Yuk kita awali dulu bersama dengan satu buah lagu, kali ini memang viral juga ya pada waktu itu. Tapi dia ini punya musik yang menurut Nisa enak banget didengar ya, bersama dengan Kevin Cahailatua dengan Papa Keda.

Enak ulo pari malo pari ini nemenin kamu bersama dengan kisah mini drama yang akan kita hadirkan untuk kamu. Setelah itu kita akan hadir bersama dengan informasi untuk kamu juga ya. Tapi kita dengarkan dulu mini drama dengan judul Pertemuan Yang Tak Terduga.

Sebuah drama tentang 5 orang dengan latar belakang berbeda yang terjebak di sebuah kafe saat hujan badai. Rina seorang dokter muda yang idealis dan pekerja keras. Budi, pengusaha sukses yang ambisius namun kesepian. Dewi, mahasiswi seni yang kreatif dan penuh semangat. Hadi, mantan tentara yang kini menjadi tukang kebun, pendiam dan bijaksana. Maya, pemilik kafe yang ramah tapi menyimpan rahasia.

0: sudut kota yang jarang dikunjungi, berdirilah sebuah kafe sederhana bernama Persinggahan. Hari itu, langit begitu gelap tertutup awan hitam dan hujan turun dengan derasnya. 5 orang asing yang tak saling kenal terpaksa berteduh di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita dan rahasia sendiri.
1: Saja laptop dan dokumen pentingku basah.
2: Selamat datang di Persinggahan. Cuaca memang sedang tidak bersahabat hari ini. Mau pesan apa, Pak?
1: Kopi hitam tanpa gula ya. Dan tolong sediakan handuk kecil jika ada.
2: Wah, syukurlah masih ada tempat yang buka. Aku pikir harus berteduh di halte bus yang bocor itu. Ini handuknya, Pak. Silakan duduk di mana saja, Nona. Mau pesan apa?
3: Hot coklat dengan ekstra marshmallow kalau ada. Lukisanku hampir saja hancur terkena hujan. Ini akan jadi bencana untuk tugas akhirku.
0: Rina masuk dengan jas dokter masih melekat di tubuhnya. Terlihat lelah.
4: Permisi. Boleh saya duduk di sini? Mobilku mogok tepat di depan kafe ini.
1: Hari yang berat di rumah sakit.
4: Ya, begitulah. 36 jam jaga. Dan sekarang, mobil rusak di tengah badai.
0: Hadi masuk perlahan. Pakaiannya basah dan kotor dengan tanah. Ia terlihat ragu-ragu.
5: Maaf. Bolehkah saya masuk sebentar, hanya untuk berteduh?
2: Tentu saja, Pak. Silakan duduk. Kafe ini terbuka untuk siapa saja.
0: 5 orang dengan latar belakang berbeda, kini berada di ruangan yang sama. Badai di luar semakin mengamuk, seolah menandakan bahwa mereka akan terjebak bersama lebih lama dari yang mereka kira. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya.
2: Maaf semuanya, sepertinya kita harus bersiap jika listrik padam. Jaringan telepon juga sepertinya sudah terganggu saat ini.
1: Bagus sekali. Aku ada presentasi besok pagi dan sekarang terjebak di sini tanpa koneksi internet.
4: Setidaknya kita berteduh. Masih banyak pasien yang terpaksa datang ke rumah sakit dengan berjalan kaki di cuaca seperti ini.
2: Ini seperti awal film horor ya. 5 orang asing terjebak di kafe terpencil saat badai.
5: Ini mengingatkanku pada malam di Afghanistan. Kami berlima terjebak di sebuah gubuk saat badai pasir.
0: Semua menoleh ke arah Hadi. Terkejut, ia akhirnya berbicara.
1: Anda veteran?
5: 2 periode tugas. Sekarang saya hanya tukang kebun biasa.
4: Tidak ada yang biasa dari mengabdi untuk negara, Pak Hadi.
0: Tiba-tiba listrik padam total. Suasana gelap, hanya lilin-lilin yang menerangi.
2: Wah, maaf semuanya. Generator cadangan seharusnya menyala dalam beberapa menit setelah ini. Kita tunggu saja.
0: Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin, wajah-wajah mereka terlihat berbeda. Topeng keseharian mereka mulai luruh, menampakkan kerentanan yang selama ini tersembunyi.

percakapan mulai mengalir. Lima orang asing yang terpaksa bersama mulai mengenal satu sama lain. Tanpa mereka sadari, badai di luar telah membawa mereka pada pertemuan yang akan mengubah pandangan hidup mereka.

0: jam berlalu dan badai masih mengamuk di luar. Namun di dalam kafe yang hangat, lima orang yang tadinya asing kini mulai merasa nyaman satu sama lain. Percakapan ringan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam.
1: Jadi kau baru pulang dari tugas kemanusiaan di daerah bencana, Dok?
2: Wah, itu luar biasa.
1: Itu tugasku sebagai dokter. Tapi terkadang rasanya belum cukup. Banyak nyawa yang tetap tak tertolong karena keterbatasan fasilitas.
3: Kenapa tidak bergabung dengan rumah sakit swasta? Gajinya kan jauh lebih besar. Fasilitasnya juga lebih memadai.
1: Dan hanya melayani mereka yang mampu membayar. Tidak, terima kasih. Aku memilih menjadi dokter untuk membantu semua orang. Tidak peduli isi dompet mereka.
3: Idealis sekali. Tapi dunia tidak berputar dengan idealisme, Dok. Uang yang menggerakkan segalanya.
4: Saya pernah berpikir seperti itu. Bahwa kekuatan dan uang adalah segalanya. Sampai saya melihat seorang anak kecil di medan perang memberikan minumnya yang terakhir kepada teman yang terluka.
0: Semua terdiam mendengarkan.
4: Anak itu tidak punya apa-apa, tapi dia punya kemanusiaan yang lebih besar dari semua kekayaan dunia.
2: Itu sangat menyentuh, Pak Hadi.
5: Anda terlihat sangat sukses, Pak Budi. Tapi apa Anda bahagia?
3: Bahagia? Tentu saja. Aku punya segalanya yang diinginkan orang.
5: Segalanya yang diinginkan orang lain atau yang Anda inginkan?
0: Ternyata memiliki kepekaan luar biasa dalam membaca orang. Pertanyaan sederhananya membuat Budi termenung, memikirkan kembali hidupnya yang selama ini hanya dikejar ambisi.
1: Aku selalu bermimpi keliling dunia dan melukis pemandangan di setiap negara. Tapi orang tuaku ingin aku jadi akuntan. Bisa bayangkan, aku duduk seharian menghitung angka. Aku bisa gila.
6: Jangan pernah tinggalkan passionmu, Dewi. Hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai.
0: Di luar kafe, hujan mulai mereda. Namun tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Terlalu larut dalam percakapan yang membuka mata dan hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Tengah malam tiba, namun tak satu pun dari mereka yang mengantuk. Percakapan telah membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka duga, ke dalam diri mereka sendiri.
5: Ini resep rahasia keluargaku. Aku hanya membuatnya di hari-hari spesial.
2: Ini lezat sekali, Kak Maya.
3: Kue ini mirip sekali dengan kue yang sering dibuat ibuku saat aku kecil.
5: Resep ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kata kakekku, makanan bisa menyambung kenangan yang terputus.
4: Saya kehilangan seluruh keluarga saya dalam kebakaran 3 tahun lalu. Itu sebabnya saya memilih menjadi tukang kebun. Tanaman tidak bertanya tentang masa lalu.
1: Aku turut berduka, Pak Hadi.
3: Aku hampir tidak pernah pulang ke rumah. Selalu

0: Ada meeting, proyek baru, deadline. Istriku minta cerai minggu lalu. Katanya dia sudah lama hidup sendirian, meski kami tinggal satu atap.
1: Oh, Pak Budi, belum terlambat untuk berubah jika Anda mau.
0: Entahlah, kadang aku merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah ini.
2: Kita selalu punya pilihan untuk berbelok selama masih bernafas.
3: Di tengah malam yang sunyi, lima orang yang tadinya asing kini berbagi luka dan harapan. Maya, sang pemilik kafe, terus mengamati dengan mata yang menyimpan misteri.

0: Kak Maya, dari tadi kita semua bercerita, tapi aku belum banyak mendengar cerita tentangmu.
1: Hidupku ada di dalam kafe ini. Setiap orang yang datang membawa cerita, dan aku hanya menyimpannya.
2: Kau tampak familiar, seperti pernah bertemu sebelumnya.
1: Mungkin dalam kehidupan lain, Pak Adi.
3: Ada sesuatu yang misterius dari Maya, sang pemilik kafe. Seolah ia lebih dari sekedar wanita yang menjalankan tempat persinggahan. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki itu malam ini.

Fajar akhirnya menyingsing. Badai telah berlalu, meninggalkan kesegaran yang hanya bisa dirasakan setelah hujan deras. Lima orang yang menghabiskan malam dengan percakapan mendalam, kini bersiap kembali ke kehidupan masing-masing.

0: Hujannya sudah berhenti. Lihat, langitnya indah sekali.
1: Aku harus segera ke kantor. Presentasiku jam 9 ini.
2: Aku juga harus kembali ke rumah sakit.
3: Saya permisi dulu. Tanaman-tanaman perlu dirawat setelah badai.
4: Terima kasih ya telah mampir di persinggahan. Pintu kafe ini selalu terbuka untuk kalian.
5: Mereka bersiap-siap untuk pergi, namun ada keraguan dalam gerakan mereka.
1: Jadi, berapa totalnya untuk semua kopi dan kue semalam?
4: Untuk teman-teman baru, gratis deh.
0: Hey, bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak? Kita bisa berkumpul lagi kapan-kapan.
6: Ide bagus.
2: Aku ingin melihat pameran lukisanmu nanti, Dewi.
1: Eh, Pak Hadi, kebetulan taman di kantorku perlu penanganan ahli. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi ya.
3: Dengan senang hati, Pak Budi.
5: Mereka bertukar nomor kontak dan bersiap pergi. Pertemuan yang dimulai karena kebetulan hujan badai ternyata menyisakan jejak dalam hati masing-masing. Mereka keluar dari kafe sebagai orang yang sedikit berbeda dari ketika mereka masuk. Satu persatu mereka keluar dari kafe, meninggalkan Maya sendirian.
4: Pertemuan yang tak terduga, selalu ada yang paling berkesan.
5: Tiba-tiba wajah Maya berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah buku tua dari laci dan menulis sesuatu.
4: 5 jiwa yang tersesat kini menemukan arah baru. Tugasku selesai di sini.
5: Dan begitulah bagaimana 5 orang asing yang terjebak badai menemukan persinggahan bukan hanya sebuah kafe, tapi juga tempat untuk menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. Mereka pergi dengan membawa lebih dari sekedar kenangan satu malam yang tak terduga. Sedangkan Maya, sang pemilik kafe misterius, kembali menunggu jiwa-jiwa lain yang akan diantar badai ke persinggahan. Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Pertemuan yang Tak Terduga. Dengan para pemain, Risa sebagai Rina, Mengaranap sebagai Budi, Desi sebagai Dewi, Deni sebagai Hadi, Listia sebagai Maya, Teknik Montase Norbey Susilo.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih, Ana. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya, istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa.

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Jabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Lagi ramai nih, scan retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Nenek Ulo Bari pukul 23.49 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya di penghujung hari Selasa ini juga ya, untuk kita beristirahat setelah melalui hari Selasa yang mungkin sebagian orang kayaknya hari ini hari yang berat ya. It's fine, kita ambil apa yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran atau bahkan pengalaman di hari ini, untuk nextnya kayaknya bisa kita improve gitu ya, untuk menjadi orang yang selalu menjadi yang terbaik. Dan tentunya semangat untuk melalui hari Rabu esok ya dengan penuh ceria. Semoga besok ada selalu hal-hal yang membahagiakan untuk menemani Kak Bu. Sesederhana kayaknya semoga besok tidak terlalu panas supaya kita ngejalin aktivitasnya juga tetap enjoy gitu ya. And ya, dengan ini juga saya Nisa Umami beserta dengan tim yang bertugas pada malam hari ini pamit dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kulo pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 24 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Ya, selamat pagi Kulapa Hari, selamat berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua edisi pagi hari ini ya, Rabu tertanggal 24 Juni 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen, dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Kristen bersama Pendeta Marice dengan judul internalisasi nilai nilai Kristiani, nilai kasih cinta ilahi terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen berikut ini.

Shalom, selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk
melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh keberadaan kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini

program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan. Tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya. Tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi, ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri, buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak,

dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial. Bahkan mereka sudah melihat media sosial, gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, Kulapari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turun tangan meninjau kemajuan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas pada Senin 22 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Agustiar didampingi oleh Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong. Kehadiran orang nomor satu di Kalimantan Tengah ini bukan sekedar seremonial. Agustiar Sabran memastikan secara langsung bahwa proses pembangunan berjalan sesuai target dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Peninjauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari progres fisik bangunan, kesiapan infrastruktur pendukung hingga aspek keselamatan dan mutu konstruksi di lapangan. Jadi Gubernur Kalteng ini meninjau pembangunan sekolah rakyat di Gunung Mas. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Ya, Kulap Hari, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya, Roy Lando, yang terus menemani Kulap Hari semua ya, hingga menjelang siang hari nanti. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, kita informasikan terkait seni dan tradisi yang tidak pernah hilang di tempat hati generasi muda yang merawatnya. Karena ya, Kulap Hari lewat setiap langkah, irama, dan ekspresi yang ditampilkan ya, ada para mahasiswa ISI Surakarta yang menunjukkan bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang terus tumbuh bersama zaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, mereka ini membuktikan ya bahwa tradisi tetap bisa tampil anggun, menarik, dan relevan. Karena budaya yang dicintai tidak pernah usang dan ia akan tetap terus hidup, diwariskan, dan dirayakan dengan bangga oleh setiap generasi. Maka dari itu ya, kita sebagai generasi muda jangan pernah kehilangan tempat di hati ya, terkait seni dan juga tradisi yang ada di tempat kita.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Unhayal sindi ilah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Hei.

0: Kebenarannya atau katutu dia je hoax.
1: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
0: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Gula Bahari, tim mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ini kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan meraih juara 3 internasional CANSAT Competition 2026 yang diselenggarakan oleh American Astronautical Society AS di Virginia, Amerika Serikat. Kompetisi satelit mini bergengsi ini diikuti oleh 36 tim finalis dari berbagai universitas terbaik dunia dan didukung oleh sejumlah institusi besar seperti NASA, Goddard, Lockheed Martin, dan Virginia Tech ya. Melalui tim Bamantara, Episat PENS, sebanyak 23 mahasiswa lintas program studi berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya setelah melewati berbagai tahapan seleksi dan pengujian teknis yang ketat. Prestasi ini menjadi bukti ya bahwa inovasi, kolaborasi, dan kualitas pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing di tingkat global serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya di bidang teknologi dan antariksa. Jadi mahasiswa PENS ini menjuarai kompetisi peluncuran satelit di International CANSAT Competition 2026 Amerika Serikat.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Ya, gelap hari pelepas liaran Agni dan Beta menjadi langkah penting dalam upaya menjaga kelestarian satwa liar Indonesia ya. Namun proses konservasinya tidak berhenti saat kedua elang Jawa ini kembali mengepakkan sayapnya di alam bebas ya. Dan tantangan terbesar justru dimulai setelah pelepas liaran. Satwa hasil rehabilitasi harus mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan alaminya, mulai dari pencarian mangsa sendiri, mempertahankan wilayah, hingga menghindari berbagai ancaman di habitatnya. Ketersediaan hutan yang sehat dan sumber pakan yang cukup juga menjadi faktor penentu ya keberhasilan mereka bertahan hidup. Selain itu, ancaman aktivitas manusia juga masih menjadi perhatian, seperti pemburuan liar, perdagangan satwa ilegal, fragmentasi hutan, hingga gangguan akibat perluasan permukiman. Karena itu, pemantauan pasca pelepas liaran dan pelindungan habitat ini menjadi bagian penting dari upaya konservasi jangka panjang. Nah, menurut Kulap Hari semua nih, apakah pelestarian satwa liar ini lebih efektif dilakukan melalui rehabilitasi atau pelepas liaran? Atau dengan memperkuat perlindungan habitat sejak awal? Kulap Hari bisa tulis pendapatnya di WhatsApp kita di 0811-5201233 ya. Dan kita ucapkan selamat pagi untuk seluruh Kulap Hari semua di pagi hari ini yang sedang mendengarkan kita ya. Dan kembali juga pada kesempatan pagi hari ini, kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Murid.
2: Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

Ya, Gulapari, operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor PKB kembali digelar di Kota Palangkaraya pada Selasa 23 Juni 2026. Memasuki hari kedua pelaksanaan, ratusan kendaraan berhasil dijaring petugas di kawasan Jalan Garuda Induk, Kelurahan Palangka. Operasi yang dipusatkan di area Taman Garuda sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat ini merupakan sinergi lintas instansi melibatkan Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah melalui UPT Samsat Palangkaraya, Ditlantas Polda Kalteng, Bapenda Kota Palangkaraya, Jasara Harja, serta Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Jadi ratusan runmore ini terjaring razia di Palangkaraya dan potensi PAD ini mencapai puluhan juta. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.